0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Dan kali ini Nadia punya satu informasi nih teman Pradua, yang semoga ini juga bisa menginspirasi kamu untuk terus ya berinovasi dan juga lebih kreatif, karena teman-teman kita di teknik elektro, di elektro dan teknik mesin dari Universitas Diponegoro atau juga Undip nih teman Pradua, mereka itu mengembangkan inovasi yang memungkinkan kecoa, tapi bukan kecoa sebenarnya ya, ini adalah kecoa robot gitu teman Pradua, yang nantinya akan ikut terjun membantu operasi pencarian dan juga penyelamatan atau SAR korban bencana alam nih teman Pradua. Jadi inovasi berbasis bio hybrid robotics ini juga memanfaatkan kecoa berdesis Madagaskar sebagai hewan pelacak untuk membantu korban bencana. Jadi pengembangan inovasi Roach Detect ini juga dipicu keprihatinan tim terhadap korban bencana di celah sempit reruntuhan yang sering sekali sulit dijangkau ya oleh tim penyelamat. Jadi robot konvensional ini bahkan kadang-kadang ya kalau di dalam sebuah bencana tuh ada robot-robot juga yang diturunkan, bahkan anjing SAR pun juga masih agak sulit untuk menemukan korban-korban yang mungkin jauh berada di timbunan-timbunan gitu teman Pradua. Nih para siswa menganggap bahwa penggunaan kecoa dalam operasi pencarian dan juga penyelamatan korban bencana ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas mobilisasi karena bentuk tubuhnya yang kecil dan kemampuannya untuk merayap menelusuri celah nih teman Pradua. Selain itu juga sistem biohybrid ini juga akan meningkatkan efektivitas jangkauan karena tidak memerlukan energi tambahan untuk pergerakannya, sehingga baterai hanya digunakan untuk menjalankan sensor dan juga jaringan kontrolnya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

teman terbaik kamu. Nah teman berdua, jadi nih untuk penemuan baru dari teman-teman kita di teknik elektro dan juga teknik mesin dari Universitas Diponegoro. Jadi teman-teman kita ini menemukan sebuah namanya bio hybrid nih. Mereka menggunakan, tapi kayaknya bukan yang kecoanya, kecoa beneran deh kayaknya. Dan di sini katanya sih mereka menggunakan kecoa Madagaskar, itu kan gede-gede ya. Jadi mereka memasangkan seperti ada alat pelacak di punggungnya si kecoa ini teman pra 2. Jadi untuk cara kerjanya sendiri dari sistem namanya Roach Detect ini, jadi pada sistemnya kecoa ini akan menggunakan electronic backpack yang berbasis microcontroller yang berfungsi sebagai pusat kendali dan juga pemrosesan data. Nah, sistem ini menggunakan otak pemrosesan berupa microcontroller yang berkode ESP32C6 Super Mini yang nanti akan terintegrasi dengan komunikasi Wi-Fi built-in dan juga mampu memproses semua data orientasi giroskop, sensor thermal sampai komunikasi nirkabel secara bersamaan. Jadi teknologi ini dilengkapi dengan sensor kamera thermal tipe AMG8833 dengan sensor beresolusi 8x8 yang kemudian diproses menggunakan AI di dalam modul ESP32C6 untuk ditingkatkan resolusinya atau juga upscaling menjadi 32x32.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Sebuah single dari Pasto dengan Sahabat Sejati ini teman Pradua. Wah, sudah hampir jam 8 dan nanti kita akan ngobrol seputar psikologi nih teman Pradua. Pokoknya seru banget obrolan kita di pagi hari ini. Itu tentang viral bukan berarti normal. Siapa nih yang suka sedih banget ngelihat, mungkin pengen banget ya kayak konten kita tuh jadi viral, terus juga dilihat banyak orang. Tapi ternyata nih teman Pradua, yang namanya viral itu bukan berarti itu semua baik bagi kamu ataupun juga bagi orang sekeliling. Mungkin gak apa-apa nih untuk view kamu sedikit, yang penting mungkin bermanfaat. Nah itu nanti kita akan obrolin bersama Kepala Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi UIN Suskaryo. Nanti bersama Ibu Rika Anggreni Munte nih teman Pradua ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti kamu bisa tonton juga langsung di kanal Pradua Pekanbaru.

0: FM.
1: Spada. Selamat pagi, teman produk.

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, bareng Nadia nih teman Pro 2. Nih kalau setiap hari Selasa kita akan ngobrolin sebuah tema yang pastinya di sini teman Pro 2 kita akan ngobrolin yang seru-seru yang juga tentu bermanfaat seputar psikologi nih teman Pro 2, psikologi remaja. Dan seperti tadi sudah Nadia katakan bahwa kita akan ngobrolin sesuatu yang memang kayaknya anak muda zaman sekarang ini ngejar-ngejar banget nih teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang sangat dekat dengan media sosial, terus bisa dibilang lah kayak konten kreator nih teman Pro 2. Dia ngerasa kayaknya kalau sebuah konten itu sukses, sebuah konten itu menarik dan bagus, itu harus viral dulu. Nah ini yang kita akan ngobrolin nih teman Pro 2. Jadi apakah viral itu adalah sesuatu yang normal ya? Apakah viral itu ada sesuatu yang baik dan juga bermanfaat? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol pagi hari ini bersama Ibu Rika Anggreni Munte MA. Beliau adalah Kepala Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi UIN Suskariau. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya.
0: Pagi, sehat Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah
0: ya. Dan teman Pro 2, kita manggilnya Ibu Rika ya, deket boleh, ya kita manggil Ibu Rika.
1: Nih, manggil kakak juga
0: boleh. Oh kakak
1: sih.
0: Ya boleh deh. Kak Rika mungkin ya.
1: Masih 17 tahun kok.
0: Oh iya, boleh, kita seumuran kayaknya ya. Paling mentok ya 21 tahun lah ya. Jadi kita ngobrolin tentang hal yang memang lagi diincar-incar anak muda nih. Apalagi yang apa-apa tuh dibikin buat konten gitu ya. Dan ngarepnya tuh banyak yang lihat, terus juga banyak like, banyak yang komen gitu ya. Itu pengen banget jadi viral. Jadi bagaimana caranya supaya viral dengan segala hashtag dimanfaatkan gitu ya. Tapi apakah sebenarnya yang namanya apa ya, sebuah kehidupan itu akan terlihat menyenangkan ketika kita viral di dunia maya nih, Kak Rika?
1: Ya, mungkin nanti kita bisa lihat dari segi si yang ngebuat viral sama yang suka menonton sesuatu yang viral gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari sebelah sisi itu. Nah, jadi sebenarnya viral itu kan sebenarnya ketika konten itu banyak menarik perhatian banyak orang gitu ya, menarik perhatian banyak orang dan biasanya itu berdampak ya terhadap si penontonnya gitu ya. Tapi belum tentu apa yang viral itu sesuatu yang positif kan. Nah, tadi kan Mbak Nadia bilang Kak Nadia ya.
0: Iya, boleh Nadia. Juga Mbak boleh juga.
1: Karena dia bilang kan apapun dilakukan demi viral gitu. Nah, akhir-akhir ini kan kita juga ngelihat banyak sekali konten-konten negatif yang juga viral ya.
0: Iya, benar.
1: Salah satunya misalnya ketika dia bercerai atau suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh atau pacarnya selingkuh di-viralin gitu ya. Ngebuka aib gitu ya. Nah, ini dianggap normal ya sekarang gitu. Dianggap sebagai ya enggak apa-apa deh kan, ya namanya curhat mau siapa lagi ke curhat. Kita ada psikolog loh gitu ya. Gitu. Okay. Kita punya teman yang mungkin bisa ngedengerin kita, bisa memberikan dampak positif ke kita. Nah, tapi mungkin bagi beberapa orang ketika mendapatkan atensi yang jumlahnya besar, itu seperti dia ngerasa disupport. Gitu. Ya jadi ada efek size-nya gitu ya. Jadi misalnya ketika orang memberikan, oh iya aku turut ini ya, merasakan apa yang kamu rasakan. Nah itu kalau komentarnya yang kayak gitu kan akan berdampak positif ke dia ya pada saat itu.
0: Semangat nih.
1: Iya, padahal sebenarnya itu kan dia lagi nyebarin aibnya dia kayak gitu ya. Sebenarnya kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang misalnya positif, itu gak apa-apa ya. Tapi kalau justru menimbulkan, nah sekarang ngomongin misalnya tentang aib pasangan terus comeback gitu ya, balik lagi gitu, akhirnya kan dihujat ya. Itu kan jadi, makanya menjadi viral itu juga punya tantangan gitu. Walaupun kita dapat keuntungan psikologis sama keuntungan finansial kalau dia viral ya kayak gitu. Nah itu juga kita harus menjaga perilaku kita kan ya gitu, karena menjadi atensi banyak orang pada akhirnya gitu. Dan salah ngomong dikit ya, kayak kasus Maudy Ayunda ya. Salah ngomong dikit itu udah gitu, yang awalnya citranya itu sebagai sosok perempuan yang pintar, yang bijaksana, yang semua orang suka Maudy Ayunda ya gitu ya. Nah sekarang menjadi berbalik gitu, hanya mungkin salah persepsi ketika dia menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah gitu, jadi kalau kita jadi viral itu menjadi jadinya kan public figure jadinya ya. Nah itu akan banyak hal yang nanti akan menjadi bumerang juga. Tapi sebenarnya ya itu harus berhati-hati sih sebenarnya membuat konten itu. Nah kalau misalnya ada sih orang memang terserah deh mau itu positif atau negatif, yang penting viral dulu gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Iya, yang penting viral dulu. Yang kasihan yang nonton. Ya kan kalau dia mungkin udah enggak punya feeling apa-apa, yang penting bodo amat, yang penting tetap dapat duit gitu ya, gitu. Tapi yang nonton itu kan memberikan efek ke dia gitu. Ya. Nah, misalnya kita ngelihat sekarang itu kalau kita udah sekali aja ngelihat konten orang kan ada algoritmanya ya gitu. Misalnya orang misalnya day after breakup gitu ya, gitu ya. Nah itu kan akhirnya ngikut gitu terus kan, dan kadang-kadang itu jadi sugesti buat kita gitu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita tonton jadi sugesti ke kita gitu. Nanti nanti aku kalau misalnya yang punya pasangan, ntar kalau aku breakup aku kayak gini juga nggak? Dan kadang-kadang emosinya tuh nyampe ke kita loh, energi negatif yang disampaikan mereka, misalnya dia kita ngelihat gitu ya, kita bisa nangis juga loh. Padahal kita nggak ngalamin ya sebenarnya kayak gitu. Nah itu jadi hati-hati. Mungkin cara yang paling enak itu adalah ketika kamu melihat sesuatu yang viral, validasi perasaan kamu. Kamu ngerasa senang atau sedih ketika melihat konten itu gitu. Nah itu juga mungkin salah satu bentuk kita untuk ngefilter konten-konten. Jadi kalau misalnya udah negatif, udah dihilangin, cari konten-konten positif yang mungkin improve skillnya kita kayak gitu. Itu mungkin bisa kita gunakan seperti itu. Itu mungkin gambaran singkat ya tentang kehebohan viral-viral ini gitu.
0: Iya, karena sekarang ini juga kalau dulu sih bisa kita bilang kalau yang namanya konten yang banyak ditonton orang tuh benar-benar kayak terpilih lah gitu ya. Dan kontennya adalah makna di dalamnya. Tapi kalau sekarang nih kan memang kayak udah bebas banget ya karya kayak jadi orang-orang pada pokoknya banyakin nonton aja udah gitu ya kan. Nanti bisa monetisasi gitu ya kan. Kita gak tahu nih apa dampaknya kepada orang yang nontonnya tadi gitu ya. Tapi kenapa ya banyak orang yang melakukan hal itu? Mungkin juga kan banyaklah kontroversi. Sedangkan yang tadi mungkin kita ambil contoh kayak Maudy Ayunda aja gitu ya kan, yang tadinya niatnya baik sebenarnya, tapi malah jadi ada yang kontra juga gitu ya kan. Apalagi yang benar-benar kayak asal-asalan. Ini kenapa ya seperti ini tadinya sesuatu yang baik bisa menjadi buruk juga ternyata gitu.
1: Iya. Kan manusia itu punya sudut pandang untuk menilai sesuatu gitu ya. Nah kalau contoh konten Maudy Ayunda ya, nah ini kan banyak juga yang nge-review ya. Ada yang bilang memang dia enggak empati lah, ada yang bilang sebenarnya yang dia maksudkan itu tuh apa gitu ya. Nah jadi, salahnya Maudy itu adalah dia lupa mempertimbangkan bahwa orang Indonesia itu tuh punya taraf pendidikan yang berbeda-beda, cara menangkap informasi yang berbeda-beda. Nah mungkin saja pada saat itu tuh Maudy memposisikan diri sebagai orang yang misalnya rapuh secara psikologis. Orang yang rapuh secara psikologis kan agak sulit ya untuk berempati ke yang lain. Itu kan berdampak ke dia. Jadi gini, kalau misalnya kita ngelihat orang ya, misalnya dia itu tuh rapuh. Contoh orang rapuh adalah dia gampang marah, dia gampang emosional. Nah itu sebenarnya bukan dia yang jahat, tapi dia sedang terluka gitu ya. Nah bagi orang-orang seperti ini itu kalau masuk berita-berita negatif itu kan makin rapuh ya gitu. Nah itu mungkin salah satunya. Saya nggak tahu ya maksudnya Maudy seperti apa, tapi bisa digiring ke situ juga gitu. Jadi apapun itu kita bisa menggiring opini itu kemanapun sebenarnya gitu. Nah itu apa ya, anugerah dari Tuhan juga ya, kemampuan kognitif kita itu bisa dibelok-belokkan kayak gitu ya gitu. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin ya makanya kita perlu bijaksana untuk melihat sesuatu. Kalau ada sesuatu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Dan mungkin perlu ngajak diskusi orang juga untuk ngebahas itu. Jadi jangan terjebak dengan pikiran kita saja, karena belum tentu pikiran kita itu benar seperti itu.
0: Wah, jadi apa ya? Jadi banyak membuka cabang pikiran gitu ya? Iya.
1: Walaupun mungkin kita akan ngerasa bingung gitu ya. Jadi yang mana? Jadi gimana? Karena kan beberapa orang tuh butuh penegasan gitu ya. Jadi yang mana yang benar gitu ya? Kalau sesuatu itu yang sifatnya sosial itu nggak ada yang mutlak benar dan salah sebenarnya. Bahkan kalau kita belajar di psikologi seperti yang saya bilang, oh berarti nggak ada orang yang jahat ya gitu. Kita nggak boleh ngebenci orang ya gitu. Ya berarti orang yang jahat itu adalah orang yang terluka ya, iya gitu. Tapi kita juga tetap tidak boleh membenarkan perilakunya dia. Itu tetap salah, tapi kita harus paham kenapa dia seperti itu. Nah gitu. Nah ini juga mungkin warning juga buat teman-teman, karena banyak kasus juga yang ketika di medsos itu banyak ngebangun interaksi ya. Nah banyak orang dari beberapa klien itu, banyak orang yang punya relasi dengan pertemanan di media sosial, kemudian ketemu virtual, akhirnya sama-sama menyakiti gitu. Nah kita kan ngelihat profil orang itu dari postingannya. Nah postingan itu misalnya nih, contohnya kita ngelihat ada orang yang lagi patah hati di postingan. Ya, nih, lagi kan sering ya viral ya. Kayak bener-bener gitu kan. Kadang-kadang bagi beberapa orang yang punya empati yang kuat, itu ada kayak perasaan, ih kasihan ya, ih aku mau dong ngebahagiain gitu ya. Kan suka terjebak ya.
0: Iya, langsung terjebak gitu.
1: Jadi misalnya langsung kayak jiwa-jiwa penyayangnya itu muncul gitu. Nah hati-hati, ini bisa jadi jebakan gitu ya. Ya bisa jadi orang ini memang butuh diperhatikan, atau sebenarnya itu jebakan untuk memanipulasi. Memanipulasi mangsa baru gitu ya. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya, ini remaja nih paling gampang, karena remaja itu kan butuh ikatan emosional dengan orang lain ya. Dan dia sudah punya apa ketertarikan secara seksual kan. Jadi ini harus hati-hati, saya harus ngewanti-wanti teman-teman semua, teman-teman remaja. Nah kalau misalnya ada yang ngeposting lukanya dan segala macam, mending run deh gitu. Karena gini, pada dasarnya hubungan yang sehat itu harus dimulai dengan orang yang sama-sama bahagia. Nggak ada tuh kita saling membahagiakan ketika kamu sakit gitu. Jadi ini orang udah broken, udah rusak, terus kita datang ingin memperbaiki, enggak, kita ikutan sakit. Nah jadi makanya kamu harus hati-hati gitu ya. Dan misalpun kalau misalnya kamu orang yang baik gitu ya, kalau kamu ngerasa bahwa kamu belum selesai dengan dirimu sendiri dan belum selesai dengan masa lalumu, jangan invite orang ke dalam kehidupanmu. Gitu, ini buat yang lain ya, yang mau bikin konten-konten apalah itu untuk ngejebak orang, ya punyalah empati sedikit gitu. Gitu ya, jadi jangan, ibaratnya kalau masa lalu kalian belum selesai, kalau diri kalian belum selesai, jangan invite orang, kasihan gitu. Nah ini buat yang penonton, hati-hati untuk melihat itu gitu ya. Karena memang sekarang media sosial kan digunakan untuk interaksi itu ya. Selain dari yang viral-viral tadi gitu ya. Nah itu hati-hati ya ngelihat konten-konten, baik cewek ataupun cowok, alasan trauma dan segala macam itu menjadi pembenaran terhadap perilaku kasarnya, menjadi pembenaran terhadap perilaku pengabaiannya. Nah jadi akhirnya hubungan itu bukan tentang kita lagi, tapi tentang harusnya aku diginiin, harusnya aku gini, kamu harus memenuhi keinginan. Capek kan?
0: Gitu. Mungkin kita yang sebagai penontonnya juga, aduh apa ini gitu ya, gitu, kok drama gak selesai-selesai gitu ya.
1: Nah harusnya kan hubungan itu adalah kita menghadapi kehidupan bersama-sama ya. Menghadapi kehidupan bersama-sama setelah kita udah selesai dengan diri kita masing-masing. Ini ada masalah apa, kita hadapi berdua. Gitu ya. Bukan nih aku kurangnya ini, kamu kurangnya ini, kita saling mengisi. Nah itu malah muncul kekecewaan sebenarnya. Iya, karena gini, kan belum tentu nih orang ini bisa ngisi kekosongan kita. Nah jadi jangan harapin orang untuk ngisi kekosongan kita, kita yang harus ngisi kekosongan kita sendiri. Jadi buat orang yang sudah bahagia, itu biasanya dia gak pernah menuntut
0: apapun.
1: Dia tidak akan, aku mau ini dong, sini dong gitu. Tapi dia akan giving, akan memberi. Karena dia udah ngerasa cukup dengan dirinya. Jadi ya aku akan kasih ini. Jadi kalau dua orang ini ketemu, bayangin hubungannya sesehat apa dan sebahagia apa kan. Kayak gitu.
0: Ya
1: gak sih?
0: Iya benar.
1: Make sense kan? Make sense kan?
0: Iya. Baru gak juga, kadang kata juga kayak apa ya, interaksi kayak pasangan lah gitu ya. Sering banget tuh kayak, apalagi cewek nih, kamu tuh gak peka aja sama cowok gitu kan. Jadi ternyata itu sebenarnya salah juga kalau kita menuntut orang untuk mengisi kekosongan kita gitu ya.
1: Bener. Lebih baik gitu, aku butuh bantuan ini, kamu bisa bantu gak? Gitu, daripada kode-kode ya.
0: Iya.
1: Karena kan cewek sama cowok tuh beda ya. Kalau kadang-kadang kan cowok tuh memang bukan, kadang-kadang situasinya dia memang peka, kadang enggak gitu ya. Gitu, nah ya udah gitu, kalau misalnya ngerasa ini kok nggak mulai-mulai atau apa, ya udah tanyain, asking aja, ya udah minta aja kayak gitu kan, kenapa gitu ya, kalau memang udah pasangan kan ya kayak gitu. Gitu sih belajar untuk untuk ngelihat. Jadi pertama itu kita harus selektif juga, harus hati-hati dengan apa yang ada di media sosial, bagaimana orang menampilkan dirinya, gitu. Karena orang menampilkan hal-hal yang positif belum tentu sebenarnya dirinya positif. Belum tentu ada orang yang bilang, aku serius sama kamu, belum tentu dia serius, gitu. Aku terluka, tolong dong obatin aku, ya. Kamu ke dokter sana atau ke psikolog, psikiater lah, gitu. Jangan cari pasangan, gitu ya. Jadi kalau orang terluka, gitu. Jangan cari pasangan, kasihan pasangannya. Cari bantuan psikolog, gitu. Selesaikan dulu, bahagia dulu, baru jalin hubungan dengan orang lain.
0: Gitu. Jadi kemana-mana nih ya kalau untuk apa ya, media sosial yang mungkin konten-konten yang viral, yang cukup cepat untuk viral sendiri, seperti masalah hubungan gitu ya. Dan itu juga sebenarnya secara tidak sadar kita pun sebagai penontonnya jadi ikut terhanyut, terbawa, dan dampaknya sih masing-masing orang juga beda-beda gitu ya. Dan juga harus hati-hati.
1: Nah itu seluas itu ya dampaknya, ternyata yang viral-viral tadi.
0: Iya, gitu. Ternyata kayak sekedar tontonan aja, ternyata enggak gitu ya.
1: Enggak, sangat, makanya ada orang yang menganjurkan untuk diet medsos ya. Salah satunya itu gitu. Kita jadi kayak, pernah gak ngelihat orang yang ketika bersama dengan teman-temannya atau bersama dengan orang atau pasangannya tuh handphone gak lepas. Ya kan, lu mau ngapain gitu. Terus guna orang ini ada di hidup lu mau ngapain, kayak gitu kan.
0: Ngumpul-ngumpul tapi sibuk sendiri.
1: Iya, sibuk sendiri. Ya gak usah ngumpul lah, di rumah aja video call kayak atau apa kayak gitu. Gitu kan. Nah ini mungkin ya, jadi memang media sosial itu memang banyak manfaatnya juga. Kita lebih banyak tahu informasi, kita tahu tren sekarang seperti apa. Terus kita juga kadang-kadang media sosial tuh benar ya bisa ngerilis emosi, tapi ngerilis emosinya juga harus benar-benar dipikirin gitu. Ya, jangan sembarang ngerilis gitu ya. Even kalau misalnya kita aja nih ya dalam kehidupan kita yang actual kayak gini, misalnya marah boleh enggak? Ya marah itu kan memang emosi dasar kita, boleh aja marah gitu, tapi harus disalurkan dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, ya enggak? Ya karena memang enggak boleh dipendam kan, bener-bener. Jadi bumerang buat kita sendiri, sakit jantung ntar gitu ya. Nah tapi ya gitu, semua itu tuh sebenarnya butuh diekspresikan, hanya saja kadang-kadang kita enggak tahu caranya mengekspresikannya dengan tepat. Udah live TikTok, kemudian kita umbarlah semua permasalahan kita, berharap mendapatkan perhatian. Ini biasanya pada orang-orang yang ngerasa loneliness ya, nggak punya teman dekat. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak punya teman dekat, tapi mungkin gagal membangun pertemanan itu. Ya, jadi gini, kita suka ngeluh, kok nggak ada sih orang yang sayang sama aku, gitu. Kok nggak ada ya orang yang selalu ada untuk aku, gitu. Ingat pertama, masalah hidup ini gak cuma tentang kita doang. Orang juga punya masalah. Ketika kamu butuh dia, jangan-jangan dia juga punya masalah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan-jangan kamu selama ini sebenarnya ada orang yang sayang sama kamu, ada yang peduli, tapi kamu don't care. Kamu fokus mengejar yang kamu gak punya, tapi yang kamu punya kamu gak kasih atensi. Kayak gitu. Nah gitu juga bisa ya mempengaruhi kita ya gitu. Nah seperti itu.
0: Wow. Jadi benar-benar kayak kebuka pikiran gitu ya ketika kita dalam berselancar di media sosial. Tapi tadi Kak Rika kan menyinggung juga, ternyata di media sosial ini kita juga akhirnya terbukalah banyak bidang yang kita ketahui informasinya. Salah satu tren. Nah kalau anak muda ini kan namanya tren ini nomor satu nih, ya kan, FOMO istilahnya. Ya, tapi kebanyakan dari kita nih di usia muda gitu ya, untuk ngikutin FOMO itu kita nggak lihat itukah cocok untuk kita, ataukah FOMO itu bagus untuk kita gitu. Nah kalau melihat dari fenomena ini sendiri nih gimana nih Kak Rika?
1: Iya, kita harus lihat dulu ya FOMO-nya itu dalam hal apa. Kalau semuanya mau kita ikutin gitu ya. Nah ini kan kita juga harus pintar menganalisis. Kadang-kadang kalau ngomongin cocok gak cocok, itu kadang-kadang kita mesti coba dulu. Ada sih situasinya yang kayak gitu. Tapi ada yang kadang-kadang kita udah sadar ini gak bisa nih, kayak gitu. Nah misalnya flexing gitu. Kita kan kadang-kadang kalau udah keluar satu tentang brand-brand yang luar biasa gitu, atau misalnya seleb TikTok yang nunjukin satu brand dan kita ngefans sama dia gitu. Terus kita sampai ngutang-ngutang ya, ngebeli brand itu, kemudian ya akhirnya kan hidup setelah setelah kita melakukan itu apa yang akan terjadi kayak gitu. Itu juga harus dipikirin, kira-kira ketika aku ngelakuin itu risikonya apa. Nah, analisis risiko ini yang kadang-kadang pada masyarakat sekarang atau remaja ini yang kurang gitu.
0: Okay.
1: Analisis risikonya dia nggak mikir, yang penting dia mau apa dia lakukan. Dia cari caranya, dia lakukan, dia dapatkan. Tapi resiko setelah itu dia gak mikirin kayak gitu. Atau bahkan ketika misalnya dia udah mikirin resikonya, ah resiko ntar aja deh gitu.
0: Udah,
1: yang
0: dulu.
1: Penting, yang penting dijabanin dulu aja gitu kan. Ada juga ya orang yang kayak gitu. Nah ini yang kadang-kadang bikin kita suka terjebak gitu.
0: Jadi memang sebenarnya gak ada salahnya juga gitu ya. Tapi lihat juga dari kemampuan kita juga kayaknya.
1: Sebenarnya lebih ke tujuannya apa,
0: tujuannya,
1: sih
0: ya,
1: gitu ya. Kalau saya sih ngelihat kalau di TikTok itu ngelihat sesuatu yang lucu gitu ya, yang bikin ketawa, yang bikin mood saya naik gitu ya. Nah itu lebih suka saya daripada dengerin. Jadi kalau misalnya, eh tahu nggak Virang itu kasus si ini. Saya dengar dari teman dulu baru, itu hanya untuk nganalisis gitu. Bukan untuk kayak ngevalidasi atau ih kasihan banget dia ya gini, enggak gitu. Bukan untuk ngevalidasi, bukan tidak empati, tapi menurut saya sebenarnya hal-hal kayak gitu enggak mesti harus diekspos di media sosial menurut saya. Itu aib ya kayak gitu kan gitu. Nah, tapi kan ya selesai enggak sih masalahnya ketika kita ngomong di medsos itu gitu. Selesai enggak? Kita pingin dapat viewer gitu ya, dapetin orang yang atensi di situ gitu. Tapi apakah masalahnya selesai? Enggak kan? Nah itu juga harus dipertimbangkan. Tapi ya tergantung tujuan. Tujuan kamu tuh mau viral mau ngapain gitu ya. Nah tapi kan sebaik-baiknya orang kalau ingin viral itu adalah konten-konten yang edukatif ya. Gitu. Nah itu saya suka ya menggunakan media sosial untuk sesuatu yang bisa menambah pengetahuan orang gitu. Nah itu lebih baik. Memang kadang-kadang itu suka di skip sama orang.
0: Iya itu.
1: Karena
0: kurang seru.
1: Karena kan kita suka drama ya.
0: Iya. Kurang drama. Memancing emosi
1: iya,
0: ini.
1: Gitu. Kan? Nah itu tuh kita kejebaknya di sana.
0: Iya.
1: Gitu, ya.
0: Oke. Tapi memang sekarang kan yang diincar itu adalah jumlah likes gitu ya, view. Dan ini setuju nggak untuk Kak Rika sendiri bahwa ternyata hal-hal seperti itu juga akhirnya merubah perilaku kita di dunia nyata juga gitu.
1: Iya, benar. Jadi perubahannya adalah kita jadi kayak ngelihat agak jadi lebih asing dengan lingkungan kita gitu. Dibandingkan media sosial seperti yang saya bilang tadi, kita jadi lupa caranya berinteraksi secara offline gitu. Kita jadi malas untuk melakukan banyak hal secara offline. Kita pinginnya itu tuh nge-scroll terus. Bahkan kadang-kadang dalam beraktivitas pun, misalnya entahkah rapat, entahkah misalnya ikut workshop, masih tetap nge-scroll.
0: Gitu. Jadi disempet-sempetin gitu ya.
1: Fokus. Nah ini berdampak ya, karena fokus kita udah sulit gitu. Dalam hal misalnya kalau teman-teman adalah pelajar atau mahasiswa, fokus untuk ngebaca buku, artikel, untuk kalian nyusun skripsi, untuk kalian ngerjain tugas pun juga jadi susah. Kalian jadi tipikal orang yang sulit untuk fokus gitu. Nah makanya kalau gimana caranya untuk fokus, ya udah kalau lagi ngerjain tugas handphonenya dimatiin dulu atau masukin lemari kunci lemarinya gitu. Nah itu cara efektif sebenarnya gitu. Nah karena memang handphone ini nih kayak saya kan masih megangin, padahal walaupun gak dibuka megangin kayak ada sesuatu di sini gitu. Gitu kayak ngasih penguat gitu. Ya itu kan nggak bisa dihindari kadang-kadang gitu ya. Padahal saya lagi nggak buka loh, tapi wajib dipegang.
0: Pegang aja gitu ya. Pegang aja. Kayak gitu. Sebagai apa ya, penyemangat ya.
1: Iya, padahal dia nggak ngapa-ngapain juga.
0: Jadi memang bisa dibilang kalau yang namanya viral ini sekarang itu memang kitanya sebagai penikmatnya juga yang harus bisa pintar-pintar lah untuk memilih gitu ya. Tapi kadang-kadang kita memang ya tadi Karika obrolin tadi juga bahwa kita tuh memang sering terjebak dengan hal-hal yang konten-konten yang tadi yang memang menguras emosi. Entah itu kita tiba-tiba ada juga memang sengaja kayak memancing kita untuk amarah biar banyak yang komen. Jadi pro dan kontra gitu kan. Dia gak tahu sih apakah sadar atau tidak konten yang dibuat itu adalah akhirnya berdampak juga bagi sebagian orang yang akhirnya memicu kontra mungkin ya. Tapi kalau dengan hal-hal seperti ini kayaknya sudah mulai dinormalisasi nih Kak.
1: Betul.
0: Ini gimana nih, kita kan apalagi anak muda ya, kadang-kadang ya dia gak peduli, yang penting dia seneng nih, dia langsung bisa ngetik, ah kamu gimana sih, itu aja gak bisa gitu-gitu kan. Cengeng itu aja, nangis gitu-gitu. Yeah, kadang-kadang malah jadi kita akhirnya jadi seorang yang kayak pembuli gitu akhirnya timbulnya.
1: Iya. Jadi memang ya, pertengkaran ya.
0: Ya itu seru banget kalau di media sosial.
1: Iya,
0: itu.
1: Iya benar, seru banget gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh ya yang bikin kontennya tuh gak ngapa-ngapain kan sebenarnya.
0: Iya.
1: Yang heboh itu kan para komentator. Iya. Ya, jadi kayak lucu aja gitu ya. Nah jadi ya butuh mereka ngasih opini terus dikomen sama yang lain, terus yang lain juga ikut komen. Iya. Malah sebenarnya tuh yang komenan itu yang menjadi viral. Iya kan? Si ininya sebenarnya mungkin enggak viral ya.
0: Iya biasa aja.
1: Tapi karena banyak komennya itu akhirnya videonya jadi ini ya, jadi naik ya kayak gitu. Nah, jadi ya memang ya itulah, sebegitulah manusia itu sebenarnya butuh ruang untuk menyalurkan emosinya gitu ya. Nah, mungkin kalau di dunia nyata itu kan ini ya langsung nampak ya dampaknya. Maka kalau di media sosial kan ya walaupun ada yang mencaci maki dia dan segala macam, ya lu kan gak kenal gue.
0: Ada lagi yang kita jauh gitu kan misalnya kan.
1: Ya kalau kenal pun jauh gitu ya. Terus kalau mau diperkarakan pun ya apa kayak gitu kan. Walaupun ada beberapa kasus yang akhirnya, ini ya diperkarakan kayak gitu kan, tapi kan nggak banyak juga ya kayak gitu. Nah jadi gitu, jadi memang kita memang butuh ruang untuk menyalurkan emosi sebenarnya. Okay. Cuma ya gitulah ya kondisinya di media sosial itu ya kita nggak dapat hukuman langsung kan, tapi kalau di dunia nyata kan agak beda gitu ya.
0: Oke. Wah, jadi ini memang perlu kita apa ya, memang diteliti juga lah apa-apa yang harus kita lihat. Mungkin awalnya memang kadang-kadang ada memang beberapa satu atau dua konten yang masuklah ke dalam beranda kita gitu ya. Sebagai mungkin uji coba algoritma kali ya. Tapi karena kepancing dengan apa yang pembahasan itu akhirnya muncul terus dan itu akhirnya membuat kita pun ikut hanyut ke dalam emosi di sebuah konten itu sendiri.
1: Iya benar. Dan apalagi sekarang itu kan bukan hanya karena kita pernah ngelihat konten itu dan muncul konten-konten yang relate dengan itu, tapi juga ini harus hati-hati juga ya. Ketika kita bicara nih sama teman kita gitu ya, ngebahas satu tema, padahal kita nggak ketik loh di medsos gitu ya. Tapi nanti ketika kita buka, muncul FYP terkait dengan perbincangan kita itu.
0: Nah iya.
1: Pernah gak?
0: Pernah.
1: Nah, ini juga harus hati-hati ya. Memang dia memang ingin mempengaruhi ya. Jadi gimana ya, kita langsung ketika, wah kok kebetulan ya.
0: Horror gitu. Banget nih.
1: Kok kebetulan ya, relate banget sama gue. Padahal itu udah di, memang akal-akalannya di sini kan. Okay. Di medsosnya itu yang muncul ya. Jadi memang mungkin ada apa ya, saya gak tahu secara teknologinya apa yang mungkin bisa jadi chip atau apa. Karena kan pernah lihat podcastnya Deddy Corbuzier gak?
0: Iya.
1: Yang dia tahu dia lagi pakai baju apa?
0: Ya. Terus pakai jam tangan.
1: Iya, padahal kan kameranya nggak aktif. Kok dia tahu? Gitu. Bener-bener. Nah, jadi secanggih itu ternyata gadget itu bisa memapping kita. Apa yang kita mau, apa yang kita tahu. Nah, kemarin agak serem ya, tapi nggak tahu ini kebetulan atau enggak. Ini mungkin teman-teman yang ahli IT ya. Nah, saya itu nggak nyebutin apa-apa terkait dengan itu. Saya hanya ngomong di dalam hati, saya ingin sesuatu gitu. Hanya di dalam hati. Tapi tuh tiba-tiba ada. Muncul.
0: Waduh.
1: Gitu. Nah ini saya, waduh gimana nih. Padahal saya gak ngomong ke orang-orang gitu. Itu saya baru kepikiran itu. Oke, abis itu saya buka medsos. Loh kok muncul gitu. Ini kenapa ya kayak gitu. Nah kalau misalnya ngomong ya saya ngerti ya. Kadang-kadang kan ngerekam ya kayak Google atau apa itu ya.
0: Ada Google asistennya gitu ya, kan gitu.
1: Nah mungkin handphonenya lagi aktif atau gimana gitu ya. Nah mungkin bisa jadi ke situ, tapi ini yang juga. Dalam hati saya, dalam hati dan pikiran saya kok dia tahu gitu ya.
0: Iya. Di sini agak sedikit
1: horor.
0: Iya. Tapi memang seru banget sih kalau kita ngomongin masalah viral ini sendiri ya Kak Rika ya. Apalagi ini kan memang dekat banget dengan remaja. Terus juga yang pasti ya, namanya remaja pengen juga lah apa-apa dia temennya view-nya gede, dikenal banyak orang. Belum lagi masalah di balik itu ada penghasilan yang bisa didapatkan. Dan kalau kan gak semua orang ya bisa sukses seperti itu ya, viral seperti itu. Dan kalau bisa dilihat nih, mungkin banyak yang yang view-nya sedikit, terus dia merasa kok bisa ya aku view-nya sedikit, padahal mungkin kontennya tuh hampir mirip gitu ya. Dampak dari ke psikologi si usernya ini bagaimana dengan hal yang mungkin dia mengikuti tadi kayak FOMO tadi ya, tapi tiba-tiba dia kok tidak sesukses dia gitu. Dampak untuk kedepannya seperti apa nih? Kadang-kadang kan jadi ya tadi ya mungkin di kehidupan nyatanya juga ngerasa tidak nyaman, tapi ada nggak jangka panjang yang akhirnya berdampak pada si penggunanya ini?
1: Iya, kalau misalnya dia ikut konten yang viral, terus dia buat terus nggak viral gitu ya. Nah, apa dampaknya ya? Bisa jadi beda-beda. Ya kalau orangnya cuek ya, ya udah lah, kayak gitu kan. Ada juga orang yang memang ambisius ya, ambisius yang dia akan ngejar terus sampai dapat celahnya. Jadi ya misalnya dia pelajari gitu ya, sampai akhirnya dia juga viral kan, kayak gitu. Terus ada juga kalau tipe-tipikal orang yang agak-agak introvert dan agak-agak baperan gitu ya. Nah ini, aduh kenapa ya, aku gak dapat validasi nih, aku mungkin gak cukup bagus nih, aku, nah gitu-gitu ya. Nah jadi memang kadang kita tuh butuh keberanian untuk ketika ngeposting sesuatu itu, ya kalau misalnya tujuan kamu apa ngeposting? Mau viral? Ya kalau gak viral kamu udah siap mental belum? Nah kalau saya biasanya ngeposting itu untuk diri saya sendiri gitu. Misalnya saya suka nih ngeliat foto saya yang ini gitu. Nah kadang-kadang kalau di handphone, kalau misalnya nanti memori saya bermasalah atau handphone saya bermasalah kan hilang ya, karena pernah kejadian gitu. Jadi saya ngerasa kalau foto saya lucu atau apa, saya upload di media sosial kayak gitu. Mau viewernya banyak atau enggak, yang penting aku suka foto itu gitu.
0: Tersimpan deh.
1: Ya mungkin orang ngelihat cuma viewernya mungkin 50, saya ngelihatnya mungkin bisa 100 kali gitu ya. Enggak apa-apa, saya ngevalidasi diri saya sendiri. Saya enggak butuh orang lain untuk ngevalidasi saya gitu ya. Artinya ya balik lagi, kamu mau ngapain di medsos itu kayak gitu ya. Nah, kalau saya cukup deh kalau medsos itu buat nyimpan draft foto-foto yang kenangan-kenangan yang mungkin menurut saya perlu diabadikan, udah cukup gitu. Kalau yang saya bukan konten kreator juga kan, walaupun kadang-kadang ada kepanggil juga ya. Kayak kemarin nih contohnya, nggak tahu tiba-tiba iseng ngajakin mahasiswa ya, kita bikin konten yuk gitu ya. Konten apa Bu? Saya pengen deh kayak nyontoh konten orang yang misalnya kalian lagi gosip, terus saya pengen ikutan, terus terhalang titel dosen gitu ya. Itu saya buat itu tuh jadi rame gitu. Udah 5.000 viewernya dalam waktu sebentar kayak gitu kan. Itu yang di TikTok, kalau yang di IG itu udah 14.000 gitu ya. Saya enggak, ibaratnya itu karena iseng doang, enggak berharap itu gitu. Karena kan bukan konten kreator juga. Saya ngedidik mahasiswa kan gitu. Tapi enggak tahu tiba-tiba randomnya saya pengen iseng bikin kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dapat viewer banyak, paling saya cuma ketawa, "Wah, kok banyak?" gitu ya. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa sih kayak gitu.
0: Yang penting seru-seruan aja
1: gitu. Bagi konten kreator mungkin itu hal yang penting ya. Kalau misalnya nggak up gitu ya, nggak naik tuh si kontennya, itu kan dia akan jadi beban ya, karena itu sebagai pekerjaan bagi dia gitu. Nah kalau buat kita yang iseng-iseng ya, dilihat orang syukur, dilihat juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu tergantung lagi kamu mau ngapain tuh di medsos, kamu mau ngapain bikin konten itu, kamu mau menjerat orang, kamu mau mengedukasi orang, atau kamu butuh validasi. Nah kalau sudah divalidasi lalu apa? Kamu nyindir orang di medsos gunanya untuk apa? Emang kamu merasa jadi lebih baik gitu? Nah ini kan banyak ya yang menggunakan medsos untuk nyindir orang lain, nyindir mantan, nyindir suami,
0: nyindir teman sendiri juga kadang ada.
1: Iya, teman sendiri gitu ya. Jadi kayak apa ini gitu, terlihat tidak matang ya. Nah saya berusaha untuk, kalau saya sendiri gitu, itu berusaha untuk tidak menyinggung siapapun di media sosial. Karena itu ngapain, itu malah justru nunjukin kalau kita gak matang secara emosional kan gitu. Walaupun kita butuh proses untuk mencerna banyak hal yang menyakitkan dalam hidup kita, ngapain di-share gitu. Ya kalau misalnya ingin berbagi ya, coba cari kata-kata yang positif untuk bisa berdampak positif juga untuk orang lain. Misalnya kayak tadi ya, hati-hati ketika kalian menemukan kondisi seperti ini. Yeah. Ada beberapa kemungkinan, tapi jangan bilang itu pengalaman kita.
0: Oh iya, bahasanya agak dibelokin dikit.
1: Agak dibelokin dikit. Okay. Misalnya maksudnya itu tuh, ya pengalaman itu kan bukan berarti harus kita yang ngalamin. Bisa dengar dari cerita orang juga ya. Betul. Kayak gitu. Nah itu mungkin bisa untuk ngebantu orang-orang lain biar tidak terjerat pada kasus yang sama. Jangan bilang kamu bla bla bla bla bla gitu ya. Kamu pria brengsek, sensor.
0: Waduh, tit gitu ya.
1: Kok gini. Nah, itu mau ngapain gitu. Apakah perasaan kamu tervalidasi atas itu gitu. Terus kamu melihatkan ketidakbaikan di media sosial itu untuk apa? Gitu ya. Nah, kalau mau warning orang, cari cara yang lebih positif. Gitu. Nah, itu mungkin ya yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Di sini gitu. Gunakan media sosial, jangan media sosial yang menggunakan kita. Ya, itu beda ya. Kalau kita sangat terpengaruh dengan media sosial, berarti kita yang digunakan oleh media sosial, bukan kita yang menggunakan media sosial. Gitu. Oh, ini agak serius dikit ya, hati-hati ya, gitu ya. Nah, jadi mohon teman-teman yang remaja-remaja ini, saya tahu kita itu manusiawi sekali ketika kita malas sebenarnya buat berpikir, menganalisis dan segala sesuatunya. Kok ribet amat sih, entengin aja deh hidup udah seribet itu, apa yang ada di situ ya udah ya kayak gitulah tuh. Enggak, jangan gitu. Karena segala informasi itu harus ditelaah, apalagi dari media sosial gitu. Apapun yang mau kamu share, pikirkan dulu. Apapun yang ingin kamu tunjukkan tentang diri kamu di media sosial, pikirkan gitu. Apa dampaknya ke kamu? Apakah efeknya positif atau negatif, atau justru kamu jadi stuck di masalahmu ketika kamu mengumbar itu di media sosial gitu ya. Nah, itu harus dipikirin lagi gitu ya. Nah, kalau saya, kita udah tahu ya semuanya, kalau kita punya masalah kemana larinya? Ya, jangan ke media sosial, nggak bisa nyelesain masalah kamu gitu. Ya, tapi cari orang-orang yang relevan. Kalau kamu sakit kepala, pusing, flu dan segala macam, jangan tanya, aku lagi sakit kepala nih, kira-kira teman-teman ada tahu nggak obatnya? Ya udah ke dokter aja, ngapain nanyain teman-teman?
0: Karena beda orang beda juga obat-obatnya.
1: Iya, kan? Makanya kan kalau kondisi fisik dan psikologi seseorang itu kan beda-beda gitu. Nah, jadi ngapain menggunakan media sosial untuk ngumbar rasa sakit baik fisik ataupun psikologis gitu. Nah, tapi konten-konten dari dokter, dari psikolog, dari orang-orang yang mungkin ahlinya itu kan ini ya, bagus juga ya. Nah, itu mungkin bisa tuh untuk kita, oh dia siapa? Dia profesinya apa? Misalnya kayak gitu. Nah, itu akan lebih positif daripada kita ngelihat konten-konten yang sumbernya nggak jelas gitu.
0: Gitu. Ada satu pertanyaan nih, Kak Rika ya. Dari Ratna nih katanya, Kak, sekarang itu memang lagi banyak banget untuk konten yang nangis-nangis, entah itu keluarganya meninggal atau lagi patah hati atau memang lagi bermasalah dalam hubungan keluarganya. Nah, ini gimana nih Kak untuk konten yang seperti ini, nanti semua orang juga pada ikutan nangis di medsos katanya. Kalau dari psikologi gimana nih?
1: Iya, ya kalau saya jadi keinget si Maudi itu. Ya ini yang kata Maudi itu tuh diet medsos itu kayak gitu. Jadi kita itu kalau misalnya ada konten yang sifatnya itu tuh akan menimbulkan emosi negatif ke kita, skip. Gitu. Kita sebenarnya bisa ngatur kan mau algoritmanya apa sebenarnya. Ditimpa aja dengan apa namanya, tema-tema yang untuk upgrade skill. Bukan kita nggak mau berempati dengan orang lain gitu. Cukuplah berempati dengan orang-orang yang nyata yang kita temuin sehari-hari. Ke situ dulu deh gitu. Karena ngapain kita peduliin orang, bukan ngapain ya, maksudnya tuh kita ingin mempedulikan orang yang jauh sementara orang yang dekat kita nggak kita kasih perhatian. Ya, sebenarnya tanggung jawab kita kan untuk ke orang-orang terdekat kita dulu gitu ya, baru ke yang lain gitu. Jadi kalau misalnya itu menimbulkan emosi negatif buat kamu, skip aja dulu. Bukan berarti kamu tidak empati, kamu juga butuh sehat secara psikologis gitu. Karena kalau kamu tidak sehat secara psikologis, kamu nggak akan bisa nolongin orang lain. Ya benar, benar ya. Jadi kalau kita itu lagi nggak sehat-sehat aja, itu kan kita fokus ke luka kita. Bagaimana kita bisa merasakan luka orang lain kalau kita sendirinya aja sedang terluka gitu. Nah, itu ya. Jadi menjaga kesehatan mental, informasi-informasi dari media sosial, konten-konten negatif itu memang perlu difilter. Perlu banget difilter, ya. Jangan asal viral kamu percaya. Produk misalnya, viral nih produk, nggak taunya dipakai nggak cocok.
0: Iya lagi korban.
1: Iya korban, langsung bikin saya korban dari ini. Iya. Lu ngapain percaya gitu ya, gitu ya. Udah tanya ke ahlinya kayak gitu. Gitu-gitu ya, karena kondisi kulit orang, kondisi ya tubuh orang itu kan beda-beda. Kita sebenarnya yang gak cerdas, tapi ketika itu terjadi kita malah nge-viralin si produknya.
0: Iya,
1: nah ini juga kasihan ya, gitu. Kecuali kalau misalnya memang produknya yang nipu gitu ya, gitu dia ngasih janji apa dan segala macam, terus kemudian barangnya palsu atau apa misalnya kayak gitu. Itu boleh lah ya, misalnya kita ngasih tahu orang untuk jaga-jaga.
0: Atau kandungannya berbahaya gitu ya.
1: Itu mungkin lebih enak ketika kita share bahwa pengalaman kita, disclaimer dulu ya, ini pengalaman, kalau belum tentu kalian juga ngalamin seperti ini. Nah, itu akan lebih bijak kan kayak gitu. Tapi kalau yang udah terlalu over menyampaikan sesuatu di media sosial, mending di skip. Gitu. Kalau kamu gak kuat, mending skip. Kalau itu mempengaruhi emosimu menjadi emosi negatif, skip dulu. Gitu ya. Karena memang ada tipikal orang yang temperamen ya. Temperamen itu kan gak tentang dia mudah marah, tapi mudah terstimulasi secara emosi. Mudah ketawa, mudah sedih, mudah nangis. Ngelihat itu nangis, ada loh teman saya yang kayak gitu. Nonton atau ngelihat sesuatu yang apa, dia nangis dan itu berjam-jam baru dia bisa tenang. Nah, ini kan ngabisin energi dia ya. Nah, berarti dia harus disingkirkan dulu dari apa namanya, paparan berita-berita negatif. Nah, dulu saya pernah trauma dengan tsunami. Nah, jadi saya nggak pernah ngalamin itu, tapi di berita kan banyak gitu, dan itu menimbulkan trauma. Saya nggak ngalamin tsunami itu, tapi dari berita itu saya terpapar. Jadi saya waktu itu sempat kayak nggak mau ke area pantai karena takut tsunami, tsunami. Jadi pernah waktu itu saya ke area pantai, yang bunyi itu sebenarnya bel sekolah, tapi saya mikirnya itu sirine,
0: sirine darurat,
1: peringatan
0: gitu ya.
1: Peringatan tsunami gitu. Nah, ini bukannya kita gak berempati dengan mereka yang pernah mengikuti sana. Janganlah ke daerah pantai. Ya berarti gimana dong dengan orang-orang di sana, kamu gak empati? Enggak, karena saya aja takut gitu. Gitu ya. Jadi kan sebenarnya kita harus nyelamatin diri kita sendiri dulu ya, baru bisa nyelamatin orang lain gitu ya. Ya kitanya gak ada, gimana kita bisa nyelamatin orang lain kayak gitu ya. Nah, itu yang maksud saya, kita juga harus aware dengan diri kita sendiri. Kalau hal itu mengganggu kamu, punya sisi negatif ke kamu, efek negatif, tinggalkan cepat. Gitu. Ya, jangan aku harus kuat ngelihat ini, kalau enggak aku dianggap tidak empati bla bla bla. Enggak gitu.
0: Oh, okay.
1: Ya. Nah, jadi sadar dulu dengan diri kita, ya pahamin dulu kita kuat enggak tentang sesuatu gitu. Kalau enggak kuat enggak apa-apa, skip aja. Ya, jadi lebih sayangi diri dulu deh gitu ya, gitu. Jadi jangan semuanya itu kita kasih asupan berita negatif ke diri kita. Sekali dua kali kita bisa tahan, tapi kalau terus-terus menerus bikin stres juga itu. Itu mempengaruhi juga, apalagi kalau kita menghadapi situasi yang hampir mirip. Itu kok relate banget ya, langsung kebawa emosi. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau kalian punya masalah terus kemudian muncullah konten tentang masalah kalian itu, jadinya gak nyelesain masalah tapi malah numpuk emosi itu ke diri kalian gitu. Merasa tervalidasi kan.
0: Iya. Jadinya malah bukan nyari solusi untuk keluar, tapi malah menjadi bertambah gitu ya. Kayak jadi melankolis lah,
1: larut jadinya.
0: Jadi drama queen deh jadinya. Oke deh teman-teman berdua, sebelum nanti sesi terakhir, gak kerasa nih udah
1: banyak ya yang dibahas.
0: Karena memang ini, yang namanya media sosial nih,
1: semenarik itu ya.
0: Iya, karena ini memang menjadi sebuah apa juga ya, bisa dibilang ya, daya tarik lah bagi anak muda. Jadi entah itu biar jadi terkenal ataupun juga agar bisa mendapat penghasilan tambahan dengan viral ini sendiri. Nanti kita ngobrolin terakhir nih Kak Rika ya. Jadi kita break sejenak teman Pradua. Kalau kamu juga mau bertanya, bisa juga mampir ke kanal YouTube Pradua Pekanbaru. Atau tadi juga seperti Ratna juga yang apa, yang melalui WhatsApp Pradua di 0811 760 0884. Ya, kita ngobrolin nanti kembali lagi tentang viral bukan berarti normal nih teman Pradua. Jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pradua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
4: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
3: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
4: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
3: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
4: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
5: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
6: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Baik teman Pradua, kita kembali lagi nih di Spada untuk obrolan psikologi viral bukan berarti normal ya. Jadi gak selamanya viral itu bisa kita ambil bulat-bulat ya Karika ya. Dan juga kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga kita harus bisa melihat juga apakah ini bermanfaat untuk kita atau apakah ini juga akan menguntungkan untuk kita atau malah sebaliknya sendiri. Dan satu pertanyaan nih dari tadi Ratna lagi katanya, kalau sekarang ini kan lagi musimnya oversharing katanya.
1: Iya, benar.
0: Oversharing kehidupan pribadi ini gimana menurut Kak Rika? Karena ini dianggap sebagai konten yang paling menguntungkan untuk saat ini.
1: Iya. Sebenarnya kita pun baik di media sosial ataupun bertemu langsung dengan orang, itu kan harus punya batasan ya. Apa hal-hal yang boleh kita bagi ke orang, apa hal-hal yang gak boleh kita bagikan ke orang gitu. Nah apalagi ini di media sosial yang kita gak kenal sama mereka gitu, yang kita gak tahu konten kita ini akan dijadikan seperti apa, efeknya akan bagaimana gitu ya. Nah sebenarnya kalau menceritakan pengalaman pribadi yang itu sifatnya memotivasi, gak masalah. Tapi kalau pengalaman pribadi yang isinya hujatan, kemudian drama dan segala macam, nah ini yang bikin kita agak ini ya, kok gitu ya gitu. Nah sebenarnya ketika ada orang yang menyampaikan tentang pengalaman pribadinya, ada dua hal sih sebenarnya, bisa positif atau negatif. Pertama, itu jadi referensi buat kita, gitu ya. Oh ternyata ada ya kondisi orang yang kayak gini, gitu. Yang kedua, gitu, bisa jadi dampaknya negatif. Kita jadi trauma untuk misalnya kalau yang disampaikan tentang relationship, kita jadi trauma dengan relationship. Tapi ya begitu, satu sisi itu bisa menjadi hal positif, satu sisi bisa menjadi hal negatif. Nah gitu ya. Boleh-boleh aja, tapi kamu jangan menelan bulat-bulat ketika seseorang itu menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadinya dia gitu. Itu hak dia, itu hak dia untuk menyampaikan pengalaman itu. Ya, tapi kita yang mendengarkan, kita yang melihat itu yang harus memfilter gitu. Nah mungkin kalau di media sosial sendiri, kalau kontennya sifatnya sensitif dan segala macam, mungkin udah di ban ya sama mereka sendiri gitu. Tapi kan ada yang kontennya agak so-so ya, di tengah gitu. Dia sebenarnya negatif tapi gak yang vulgar, gak yang apa kan, gak kesensor ya gitu. Nah ini yang butuh kewaspadaan untuk memahami konten itu. Nah buat kalian yang ingin membuat konten juga, gak apa-apa sebenarnya sharing pengalaman, tapi coba kalian tulisin dulu konsepnya mau kemana, mau memotivasi orang, atau mau memberikan pembelajaran, tapi harus ada disclaimer-disclaimer dulu ya, karena apa yang terjadi sama kita itu belum tentu ketika orang berhadapan dengan situasi yang seperti itu akan menghasilkan reaksi emosi yang sama. Contohnya, orang putus cinta ada yang biasa aja, ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. Nah, ini sama-sama kasusnya putus cinta gitu ya. Nah, tapi reaksi emosi yang muncul itu bisa jadi berbeda. Itu juga harus kalian pertimbangkan ketika kalian nge-share sesuatu gitu. Ya, kalau sudah mempertimbangkan dan sudah ngerasa bahwa ini aman, ya silakan disebar gitu. Gitu ya. Jadi memang harus, jangan kita berpikir bahwa kita hanya ingin mendapatkan untungnya saja, tapi ternyata itu memberikan efek yang buruk terhadap orang lain. Nah ini kan ya gak baik ya. Mau saya bilang gimana ya, gak baik gitu. Memberikan efek negatif, karena memang tidak semua penonton itu bijak gitu. Jadi kalau saya sih menghimbaunya baik dari sisi

0: membuat orang-orang jadi punya beberapa opsi lah untuk yang apa yang dialaminya. Dan mungkin di penghujung nih, Kak Rika, bagi teman-teman nih supaya apa ya, tidaklah terlalu berlarut kepada yang viral gitu ya, karena kita nggak tahu tadi viral itu tidak semuanya normal, tidak semuanya juga berdampak baik untuk kita. Nah, bagaimana caranya agar lebih sadar lagi nih kita untuk mengikuti hal-hal yang viral-viral di media sosial ini sendiri nih, Kak?
1: Iya, pertama validasi dulu perasaanmu ketika atau setelah melihat konten tersebut. Nah, emosinya positif atau negatif, gitu, reaksi emosi ya. Terus yang kedua, kamu ngelakuin itu untuk apa? Ya, kamu mencontoh itu untuk apa? Kamu mengadopsi itu untuk apa? Nah, itu kamu membuat itu untuk apa dulu, gitu. Nah, itu yang mesti dipertimbangkan, niatnya, tujuannya itu tuh sesuatu yang positif atau tidak, gitu. Dan ini akan memberikan pengaruh nggak kepada orang lain, pengaruhnya positif atau negatif. Itu yang harus kita pikirkan sebelum kita interact di media sosial itu, gitu ya. Nah, banyak juga kasus pembulian juga gitu ya, ngebully temannya dianggap bercanda tapi ternyata itu ada orang yang akhirnya ingin mengakhiri hidup gara-gara bulian kita yang kita anggap bercanda dan normal itu gitu. Nah, ini harus hati-hati gitu.
0: Oke deh. Baik, terima kasih banyak untuk Mampra 2 juga nih yang sudah nonton, yang sudah bergabung juga di WhatsApp Pra 2. Dan semoga nih kita sebagai pengguna media sosial tentunya juga bisa mengetahui ya apa-apa yang sangat bisa kita ambil, mana yang mungkin mending di skip aja gitu ya. Dan pastinya juga diet media sosial tadi itu juga sangat penting gitu. Bukannya tidak empati, tapi daripada diri kita tidak tertolong gitu ya kan. Jadi mending kita akan skip dulu deh sejenak dengan hal-hal yang bisa membuat kamu mungkin malah jadi berdampak negatif kepada sikap-sikap kita di dalam kehidupan nyata ini sendiri. Terima kasih banyak, Kak Rika, sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya dengan obrolan yang seru-seru nih, teman Pra 2 di obrolan psikologi setiap hari Selasa jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau misalnya tadi kamu belum sempat nonton dari awal, bisa aja langsung maksudnya denger nih, gak denger dari awal, kamu bisa nonton ulang nih di kanal YouTube Pra 2 Pekanbaru. Kamu bisa nonton secara full ya untuk obrolan psikologi kita hari ini tentang viral bukan berarti normal nih, teman Pra 2. Karena sekarang sudah beraneka ragam konten, jadi silakan dipilih secara sadar mana yang terbaik untuk kehidupan kamu ya. Oke, sekian dulu, kita ketemu lagi minggu depan di Spada edisi Opsi obrolan psikologi. Dan kamu jangan kemana-mana, tentunya masih di Pra 2 FM, nanti masih banyak program-program spesial lainnya yang akan Nadia hadirkan untuk kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Shawn Mendes nih teman Pradua dengan When You're Gone. Masih bersama Nadia tentunya. Masih ada satu, kurang lebih 1 jam ke depan lah hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Setelah tadi ada obrolan di Opsi, obrolan seputar psikologi bareng siapa tadi gerangan? Kepala Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi UIN Suskaryo ada Karika Anggreni Munte MA nih teman Pradua. Tadi seru banget ya kan? Bagaimana ternyata yang namanya viral itu bukan berarti semuanya normal nih teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana. Nanti juga dengan seputar moderasi agama akan dihadirkan untuk kamu di sesi terakhir di Sepada.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Korannya, koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan teman nomor 2 di informasi seputar moderasi agama. Jadi Nadia mau ngangkat satu judul yang bagi Nadia sih sepertinya ini juga harus kita jalankan ya di kehidupan saat ini, yaitu dengan santun dalam beragama, bijak dalam bersikap nih teman peradua. Karena kita itu kan hidup di lingkungan yang cukup beragam ya, cara orang beribadah, terus juga cara memahami sesuatu yang juga apa ya, yang terjadi juga berbeda nih teman peradua. Bahkan satu agama pun kita bisa menemukan perbedaan pandangan. Jadi perbedaan ini sebenarnya sih bukan sesuatu yang harus selalu dipertentangkan, karena justru yang penting itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Karena beragama itu bukan hanya soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain nih teman peradua. Jadi ketika menemukan perbedaan, yang pasti kita tetap harus bisa memegang keyakinan masing-masing tanpa harus merendahkan atau juga memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Karena yang namanya santun dalam beragama itu bukan berarti mengurangi keyakinan kita. Karena bisa dibilang santun itu berarti tahu bagaimana menyampaikan keyakinan dengan cara yang baik dan juga menghargai orang lain. Jadi ini teman-teman berdua, kalau bisa dilihat sekarang juga hampir semua hal itu bisa kita temukan di media sosial, termasuk juga konten-konten agama ya. Ada yang sifatnya edukatif, ada yang kayak ngajak diskusi juga, tapi ada juga konten yang potongan informasinya bisa membuat orang itu salah paham. Karena kan terkadang sih sebenarnya kontennya adalah full, mungkin kayak video full, tapi beberapa orang ada yang memotong-motongnya, terus mungkin kayak memang memancing nih untuk pendapat banyak orang yang menonton video tersebut, dan akhirnya muncullah sebuah perdebatan. Nah, disinilah kita perlu bijak nih teman peradua, karena sebelum percaya atau juga membagikan sebuah konten keagamaan, coba dulu cek sumbernya. Jangan langsung ngambil keputusan atau juga kesimpulan hanya dari video atau juga potongan pendek dari sebuah pernyataan seseorang di dalam video itu. Jadi kalau menemukan pendapat yang berbeda, kita juga nggak harus langsung membalas dengan emosi ya. Jadi boleh berbeda-beda pendapat, tapi tetap jaga untuk cara bicaranya. Karena yang namanya di dunia digital, satu komentar itu bisa dibaca banyak orang dan bisa mudah banget ya disalahartikan ketika orang membaca tidak melihat wajah kita atau juga intonasi dari pengetikan kita di komentar tersebut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Kamera rolling action.
10: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
9: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
10: Kamu sudah bikin aku frustasi.
9: Kak,
11: frustra.
10: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
9: Kak,
10: kamu sudah bikin aku frustrasi.
9: Kak, bungkus.
11: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
12: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
13: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
11: Frustrasi.

Masih di Spide, selamat pagi teman Pradua. Dan yang pasti ini teman Pradua untuk kehidupan beragama. Untuk saat ini kita memang harus bijak ya dalam bersikap agar tidak menimbulkan perselisihan. Karena kan di sekeliling kita, walaupun tadi ya kita satu keyakinan, tapi pasti ada aja perbedaan-perbedaan pendapat yang akan menjadi sebuah pertentangan ya teman Pradua. Jadi bijak dalam bersikap ini juga berarti kita bisa mampu untuk membedakan antara mempertahankan keyakinan dengan tidak memaksakan keyakinan kita. Jadi tentu kita punya prinsip yang ingin kita pegang, tapi orang lain juga punya ruang untuk menjalankan keyakinannya. Nah tentu dengan sikap saling menghormati seperti ini teman Pradua itu sangat penting, terutama di lingkungan yang beragam kayak di Indonesia ini, benar-benar sangat-sangat beragam. Dan kita harus tidak harus untuk memiliki semua pandangan yang sama untuk bisa hidup berdampingan. Karena kadang-kadang bentuk toleransi yang sederhana justru ini dimulai dari hal-hal kecil, seperti kamu bisa mendengarkan opini orang lain tanpa buru-buru menghakimi. Terus juga bicara dengan sopan, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, dan tentunya memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya nih teman Pradua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: You are the traffic.
1: Go 2. Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah informasi Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nadia Melisa. Informasi pertama yang tentunya ada dikutip dari situs rri.co.id. Panitia khusus atau juga pansus perlindungan anak DPRD Provinsi Riau terus bergerak cepat menggodok rancangan peraturan daerah atau juga perda guna membentengi generasi muda dari ancaman penyimpangan sosial, khususnya fenomena LGBT yang kian mengkhawatirkan. Langkah strategis ini ditandai dengan menggelar rapat koordinasi intensif bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang beserta juga perwakilan instansi dari seluruh kabupaten dan kota Seriau pada hari Senin 21 September 2026. Ketua Pansus Perlindungan Anak DPRD Riau, yaitu Ginda Burnama, membeberkan bahwa pertemuan lintas sektoral ini bertujuan untuk menghimpun berbagai gagasan

penting serta aspirasi real dari daerah yang nantinya akan diserap ke dalam draft regulasi terbaru. Beliau juga mengungkapkan rasa prihatinnya atas grafik peningkatan kasus LGBT di wilayah Riau yang terus menunjukkan tren kenaikan, di mana Kota Pekanbaru mencatatkan angka temuan tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dan dijelaskannya juga lebih jauh bahwa payung hukum yang sedang dipersiapkan ini dirancang secara komprehensif dengan mengkategorikan dua skenario penanganan anak dalam lingkaran masalah hukum dan juga kriminalitas.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari PT HK Stone atau juga HKA kembali mendapat pengakuan atas penerapan tata kelola manajemen risiko dan juga kepatuhan melalui dua penghargaan dalam ajang Top GRC Awards 2026 yang digelar di Jakarta pada pertengahan September 2026. Dalam ajang ini, HKA meraih Top GRC Award 2026 dengan Star 4. Sementara itu juga Direktur Keuangan dan juga Manajemen Risiko HKA, Devita Rahmawati, yang menerima penghargaan The High Performing Compliance Director on GRC 2026. Jadi ini merupakan ajang yang diselenggarakan oleh majalah Top Business bersama sejumlah asosiasi dan juga lembaga konsultan di bidang tata kelola dan juga manajemen risiko. Penghargaan ini juga menjadi apresiasi terhadap penerapan dari GRC di HKA yang ditempatkan sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis operasi dan juga pemeliharaan jalan tol. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko HKA, Devita Rahmawati, juga mengatakan tata kelola merupakan fondasi sangat penting untuk memastikan kendala layanan perusahaan. Dan yang pasti teman Pro2 dalam penerapannya HKA juga menempatkan fungsi GRC secara berlapis dan mulai dari tingkat Dewan Komisaris hingga unit kerja di bawah direksi. Dan perusahaan juga menerapkan 3 lines model dan juga model 3 lini ini dalam pertahanan dalam proses aksi korporasi. Penguatan dari GRC ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam Astacita, khususnya juga poin ke-7 terkait dengan penguatan reformasi hukum serta pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Di lingkungan badan usaha milik negara, agenda ini juga antara lain diterjemahkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan juga akuntabel. Demikian informasi Pro2 untuk pagi hari ini. Kamu bisa membaca informasi-informasi lainnya tentunya di situs rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: on Pro 2 FM.
1: Delapan delapan koma empat FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Baik para dua. Hah, baik para dua. Baik teman para dua, saya ini dia mau bacain dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk di sesi kali ini. Tentunya the one and only yang selalu hadir paling cepat. Ada Mas Agung. Halo. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik ya Mas Agung ya. Ikhlasnya lagu Mesa Hira, Merindu Lagi atau Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Baiklah. Bagaimana kalau Merindu Lagi ya Nadif putarin, karena udah lama juga nih kita gak dengerin.

dulu waktu baru keluar, wah kayak banyak banget yang request. Dan single keduanya juga banyak banget yang request ya. Salam kompaknya untuk seluruh penyiar Pro 2, termasuk juga ada siapa di sini? Ada Lili masuk juga, Amran tentu dong. Terus juga ada Dito, Gibran, terus juga ada Risa, Tifa, Abi. Dan semua juga tuh teman-teman Pro 2 yang sudah dengerin Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Semangat terus untuk semua di hari Selasa. Terima kasih untuk Mas Agung. Dan lanjut, Nadia mau baca juga dari Sabrina. Dari Maria. Dari fanbase-nya Sabrina. Asik. Mau dengerin lagunya judul Sabrina yang Selesai. Siap. Terus juga ini Sabrina juga. Oke. Seruni ya namanya. Seruni atau Seruni aja. Sip. Lanjut juga dari Minace. Betul Minace atau Minas? Minas? Minas goreng dong. Minace kali ya. Requestnya lagu Sumpah Mati dari Selina. Oke deh. Terima kasih banyak. Semoga kamu juga semangat ya dalam menghadapi hari-hari ini. Mau kamu lagi ngapain, pokoknya semangat aja. Mau nyuci piring juga harus semangat ya, biar kamu bisa menikmati kegiatan kamu di hari ini, teman Pro 2. Ini dia lagu yang di request sama Mas Agung, High Definition. Karena Mas Agung HD katanya namanya ya. Mau dengerin lagunya Mesa Hira. Langsung aja diputerin. Ini dia Mesa Hira dengan Merindu Lagi. Dan nanti juga ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Lanjut juga nanti ada Selina tadi ya, yaitu dengan singlenya ini Sumpah Mati. Oke, jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama Pro 2 Pekanbaru, tentunya di Pro 2 Hitlist.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

8.4 dari programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, masih ada 2 lagu lagi yang akan dia putarkan untuk kamu. Sebelum berakhirnya perjumpaan kita untuk hari ini, teman berdua, Nadia punya single milik ngomongnya sekata-sekata gitu ya. Tunggu, udah cari dulu WhatsApp ini tadi mana dia nyempil. Nah, ini dia. Oke, ada yang mau dengerin lagunya Tulus tadi. Ini dari ada Ria. Kamu dengerin lagu Tulus dong, please. Oke, tapi lagu Tulus yang please gak ada. Tulus itu adanya Teh Hijau, Jatuh Suka. Jadi yang please-nya gak ada. Gimana? Ya udah, pilihin aja yang Teh Hijau aja ya, karena masuk masih dalam chart juga. Terus nanti ada single berikutnya juga. Ada Dian. Hai Dian. Aku boleh dengar lagunya Ivan Seventeen gak? Boleh, boleh. Tentu boleh ya. Kalau misalnya masih di Produo Hitlist sih boleh-boleh aja. Ya udah, langsung aja diputar ini lagu yang sudah di request ya. Ivan Seventeen yang mana nih? Tunggu sebentar ya, Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu. Oke. Langsung kita dengar. Ini dia, ada Tulus dengan Teh Hijau.

Baik teman Pre2, sudah hampir jam 11. Saatnya Nadia mau istirahat dulu dan nanti kamu ditemani sama Dito.

kanal YouTube Produa Pekanbaru. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini teman Produa yang sudah bergabung di WhatsApp Produa. Dan juga untuk kamu yang sudah dengerin Nadia untuk hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dan mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar semuanya, rencana-rencana kamu, kegiatan kamu di teman Produa. Dan pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ya kita lanjut lagi di Pro 2 Hit List sesi kedua teman Pro 2. Tapi kali ini bareng aku Dito Satriawan. Masih punya banyak waktu sekitar 50 menit untuk request lagu favorit kamu sampai nanti jam 12 siang. Request seperti biasa di 0811-760-884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Nanti aku cek ya, apakah Kak Nadia pakai Kak. Apakah tadi Nadia ketahuan umurnya kan? Iya, Nadia tuh 45 lahirnya. Nanti aku cek di Instagram, kalau sudah diposting sama Nadia nanti aku bacain ya. Kalau di WhatsApp kayaknya udah semua kah diputerin? Kayaknya udah ya, oke. Lanjutin ya di 0811-760-884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU.

0: kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu...
3: apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
2: Korla, kenapa kamu ngapain?
3: Kamu ngapain?

Lanjut lagi di Produa Ilis, teman Produa. Apakah sudah ada yang request dari Instagram atau juga dari WhatsApp? WhatsApp dicek nggak ada, kita ke Instagram. Coba cek dulu ya. Oke. Nggak ada nih, mana yang request? Kok nggak ada ya? Pada tidur kali? Oh ya, ada nih. Oke, ini dia. Ada dari Sriningsih. Request lagu 2001 kali dong, dari Adrian Khalif. Oke. Baru cuma satu kali, mungkin karena baru diposting ya. Aku masih tungguin ya, masih sekitar setengah jam lagi nih buat yang mau request lagu terbaik kamu, lagu favorit kamu. Silakan lanjut di Instagram Pro2 PKU. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, spesial buat Sri.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, Uja, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ada Monita Tahalea dengan Tapak Hening, teman produa. Kita masih ada sedikit waktu nih, sekitar mungkin 15 menit ke depan untuk produa hit list. Aku bacakan lagi yang udah masuk dari Instagram produa PKU, teman produa. Sebelumnya coba cek dulu yang di WhatsApp ya. Oke, lanjut aja di Instagram ya. Ada Sylvia Aini request lagu Hacu Kak. Makasih kakak. Sama-sama. Salma Salsabil ya, Hacu. Terus satu lagi ada dari Wigar di Harapan Raya, katanya pengen dengar lagu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Pas. Tadi kayaknya sih gerimis ya. Oke. Ini pas nih, cocok untuk vibes hujan-hujan gini, teman produa. Ada dua lagu yang bakal aku putarin, Salma Salsabil, Hacu, dan juga It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau masih sempat nanti kamu request aja ya. Kalau ada waktu aku putarin sampai nanti jam 12 siang, teman produa.

0: pijat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya sudah jam 12.00 teman-teman dua. Dan selesai sudah berarti ya Produa Hit List di siang hari ini. Nanti kalau kamu mau lanjut lagi bisa di besok teman Produa. Setiap hari Produa Hit List ada dari jam 10 sampai dengan jam 12. Habis ini kita lanjut untuk program berikutnya ada Santai Siang Muda Kreatif.

0: Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya, teman berdua. Ada muda kreatif di santai siang hari ini, teman berdua. Ya, ini buat kamu yang mungkin pengen memulai sebuah usaha. Sebenarnya apa sih yang paling diperlukan, teman berdua? Apakah modal besar, tempat yang bagus, atau produk yang keren? Nah, jawabannya bukan cuma soal uang nih, teman berdua. Hal pertama yang paling penting adalah mengetahui kebutuhan pasar. Nih kita bahas ya di siang hari ini dalam program Muda Kreatif Santai Siang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, teman berdua, kita jeda sejenak karena kita akan masuk ke ruang religi jelang kumandang azan zuhur. Untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, hari ini adalah pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut lagi ya di program Muda Kreatif Santai Siang.
1: Teman Produa, saatnya kita dengarkan ruang religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak. 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
4: Anu kak, janganlah kak.
3: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
5: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Ada mahal ini dengan melawan Rastu, teman berdua. Ini mungkin bisa kita hubungkan sedikit lah ya dengan keinginan buka usaha itu harus ada restu mungkin dari orang tua, dari apa ya, orang yang dipercaya gitu, teman berdua ya. Restu dari investor juga. Karena kita bahas tentang dimana sih caranya untuk memulai sebuah usaha itu, apa sih yang diperlukan pertama kali. Yang pertama itu sebenarnya katanya, teman berdua ya, sebelum menjual sesuatu, cari tahu dulu tuh masalah apa yang pengen kamu selesaikan dan siapa yang butuh solusi tersebut. Misalnya banyak orang di sekitar kamu yang kesulitan mendapatkan makanan praktis dan terjangkau. Nah itu jadi peluang usaha tuh kan. Jadi jangan cuma nanya saya mau jual apa nih ya, tapi tanya juga mungkin orang butuh apa nih zaman sekarang ya, orang butuh apa nih yang paling dibutuhkan. Kalau tadi kita mengambil masalah misalnya banyak orang di sekitar lingkungan kamu yang kesulitan mendapatkan makanan praktis dan terjangkau. Jadi kamu mungkin bisa apa ya, bikin usaha kuliner kali ya, kuliner yang ya mungkin makan sarapan pagi, makan siang, atau mungkin makanan sehat, atau mungkin frozen food ya, atau kayak makanan-makanannya tinggal goreng gitu, teman berdua. Misalnya ayam ungkep gitu. Mungkin itu cocok untuk pasar kamu, orang-orang yang punya aktivitas padat, gak sempat masak atau gak sempat belanja. Nah itu jadi peluang usaha. Itu contohnya gitu ya. Kamu harus mengenali masalah dan pelanggan kamu, calon pelanggan kamu seperti apa gitu.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana sampai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Kita masih di Santai Siang Muda Kreatif, bahas tentang kalau mau bikin usaha, memulainya apa sih yang pertama kali diperlukan teman berdua. Kalau tadi ada kenali masalah dan pelanggan ya teman berdua, berikutnya ada tentunya yang gak kalah penting adalah modal dan perencanaan ya. Setelah menemukan peluang, barulah pikirkan modal dan perencanaannya. Jangan asal modal nekat aja ya, harus ada perencanaannya teman berdua. Hitung biaya untuk membeli bahan, untuk bikin produknya, untuk memasarkannya, mempromosikannya, atau menjalankan operasionalnya, semua dihitung. Tentukan juga harga jual dan berapa keuntungan yang mau kamu ambil, yang mau kamu peroleh, teman-teman, 20% gitu ya. Jadi nggak harus langsung besar, kamu bisa mulai dari skala kecil nih untuk ya menguji apakah produk kamu benar-benar itu laris dan layak dijual, teman-teman.

Ya, nomor dua, jadi dalam memulai sebuah usaha yang paling diperlukan itu adalah tentunya pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, perencanaan kamu yang matang, kemampuan menjalankan usaha, dan juga kemauan itu terus belajar, teman berdua. Jangan nunggu semuanya sempurna dulu baru mulai gitu ya. Mulailah sesuatu yang sederhana dulu, terus kamu uji, kamu evaluasi, terus kamu kembangkan. Karena usaha yang baik bukan hanya tentang punya modal, tapi juga tentang menciptakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan orang, teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut untuk program berikutnya, ada Sportpedia. Kira-kira ada informasi apa nih di dunia olahraga ya? Makanya jangan kemana-mana, teman berdua. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di Sportpedia, teman Pro 2. Langsung aja nih ya, ada informasi dari La Liga Spanyol. Kemarin Real Madrid kalah di Derby Madrid dari Atletico Madrid. Dan kemarin kalau gak salah itu bosnya Real Madrid, coachnya, pelatihnya Jose Mourinho, sepertinya mengeluhkan kinerja wasit, teman Pro 2. Dan sudah ditanggapi oleh bos La Liga ya. Real Madrid mengeluhkan kinerja wasit usai kalah dari Atletico Madrid, dan bos La Liga Javier Tebas mengkritik sikap Los Merengues, teman berdua. Kekalahan didapat Real Madrid dalam laga Liga Spanyol akhir pekan lalu. Madrid kalah 1-2 dari Atletico Madrid, dan laga tersebut diwarnai kartu merah bek Real Madrid Dean Hutchinson terhadap Giovanni Simeone di kotak penalti. Awalnya dapat kartu kuning, teman berdua, tapi kemudian wasit mengubahnya jadi kartu merah setelah melihat VAR ya, video assistant referee. Dan pihak Madrid banyak yang memprotes keputusan tersebut, teman Pro 2. Nah, pada sesi jumpa pers selepas pertandingan, Mourinho, pelatihnya Madrid, membuat kritik ya terhadap kinerja wasit. Tapi bos La Liga Javier Tebas angkat bicara soal keluhan Real Madrid mengenai wasit. Dia memahami komplain yang diberikan, tapi tidak setuju dengan cara penyampaian yang dilakukan klub dan Mourinho. Iya sih, yang namanya kalah, ya udah dibalas aja di pertemuan berikutnya, teman berdua ya. Tapi itulah namanya sepak bola, teman berdua. Mungkin salah satu daya tariknya juga di situ tuh, ada kontroversi-kontroversi yang bikin semakin menarik sepak bola. Nanti kita lanjut lagi, ada informasi lainnya. Mungkin masih dari dunia olahraga sepak bola. So, jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
1: Iya, maaf.
2: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

kita masih lanjut di Sportpedia Teman Pro 2. Dan berikutnya ini ada informasi dari Liga Inggris. Tottenham mulai mencari pengganti Roberto De Zerbi. Karena memang Tottenham akhir-akhir ini jadi apa ya, bulan-bulanan oleh lawan-lawannya Teman Pro 2. Ya, laju buruk di awal musim ditelan Tottenham Hotspur dan The Lilywhites kabarnya mulai mencari pengganti Roberto De Zerbi sang pelatih. Dan menurut laporan dari beberapa media, Spurs sudah bergerak mencari pengganti De Zerbi. Kendalanya cuma masalah kontrak sang pelatih. Kira-kira siapa yang bakal jadi pelatih baru Tottenham Hotspur ya? Apakah bisa membawa kejayaan di masa-masa ketika ada Harry Kane dan juga Song Heung-min? Bukan Song Heung-min, kok Song itu kayak Song Goku gitu.

0: cek cek cek cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komennya komen komen.
1: Yuk yuk komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh akun gosip itu lagi rame banget postingannya. Komennya komen komen komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Di bawah asuhannya pelatih Anyar nih, Xavi. Wow, Xavi Hernandez ya. Xavi Hernandez menjanjikan bahwa timnas Belanda nanti akan bermain agresif selama dia melatih teman berdua. Jadi Xavi Hernandez menjanjikan timnas Belanda bakal tampil agresif di bawah asuhannya. Di Orange bakal punya wajah yang berbeda dibandingkan saat dilatih Ronald Koeman. Wow, bener nih ya Xavi Hernandez ya. Tapi kalau track recordnya Xavi sih kayaknya memang bisa aja terwujud ini ya. Permainan agresif timnas Belanda. Xavi Hernandez bersiap untuk melakoni laga pertamanya sebagai pelatih timnas Belanda. Ia ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman usai Piala Dunia 2026. Laga berat sudah menanti Xavi teman berdua, karena pada laga debutnya dia akan menjamu Jerman. Wow, dalam laga UEFA Nations League. Wah, udah langsung berat lawannya Jerman ya. Gimana nih? Kalau memang jago, berarti ini Xavi Hernandez bakal bisa membawa Belanda ke masa kejayaan. Bisa aja ya, karena selama ini Belanda itu terkenal sebagai salah satu tim yang kuat, tapi kok gak ada jalan dapat piala, jalan dapat prestasi. Mungkin aja Xavi Hernandez adalah orang yang tepat untuk membawa timnas Belanda meraih kejayaannya teman-teman. Untuk program Sportpedia kita cukupkan sampai di sini, karena nanti kita sesaat lagi akan bersama-sama mengikuti program yang keren sekali ini. Ada Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru. Siapa yang jadi juara mewakili Satker RRI Pekanbaru? Makanya penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

dalam Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru. Wah, wah, wah, wah. Penasaran nih kan? Nih buat kamu yang punya jagoan, jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung mereka. Dan kita akan ikuti sesaat lagi Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru tingkat Satker. Siapa kira-kira yang akan keluar sebagai pemenang dan berhak mewakili RRI Pekanbaru untuk ke tahap selanjutnya, ada tahap Korwil, terus tahap tingkat nasional. Pokoknya yang terbaik buat seluruh peserta ya. Oke deh kalau gitu.

Sesaat lagi kita ikuti Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru bersama Hasna Latifah dan Haryo Gunawan.

0: Gimana nih kabarnya?
1: Oh iya. Ya.
0: Gimana sehat kabarnya semuanya? Semangat?
1: Semangat? Semangat, semangat.
0: Sehat, semangat.
1: Wah, ya, untuk ini kayaknya ya lagi pada deg-degan deh hari ini.
0: Kita juga deg-degan sana juga nih.
1: Kelihatan ya deg-degannya di sini. Tapi tenang aja nih teman-teman dan juga para pendukung dari peserta dari Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 yang udah hadir di tahun ini.
0: Yeah.
1: Kita akan mendapatkan nih Haryo, pemenang-pemenangnya di hari ini. Ada 10 finalis?
0: Iya, yang akan tampil pada hari Grand Final ini. Ya kan?
1: Yes, benar banget. Ada 5 putra dan 5 putri di hari ini yang bakal tampil ya, pastinya dengan 5 lagu daerah dan 5 lagu pop Haryo.
0: Lagu wajib pop ya tentunya.
1: Benar banget.
0: Dan ini semuanya udah melewati beberapa tahapan tentunya, mulai dari audition, big audition, dari putaran 1 dan putaran 2.
1: Benar.
0: Itu bagi-bagi harinya ya kan.
1: Pasti rasanya panjang banget ya. Gimana nih adik-adik peserta? Masih semangat hari ini?
0: Masih, ya pendukungnya juga masih semangat tentunya ya, orang tua ada juga nih, ada orang tua yang hadir, perwakilan dari gurunya juga, teman-temannya juga ada sepertinya. Benar,
1: ramai banget deh, ada sekitar 250 ribu.
0: Iya.
1: Dan kita juga live dari YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, dan juga disiarkan melalui radio di 88,4 FM, Pro 2 Pekanbaru pastinya.
0: Iya.
1: Pastinya dari ratusan peserta yang udah mendaftar nih ya Haryo, hari ini kita bakal dapetin 3 pemenang, tiga putra terbaik
0: terbaik putri dan juga banget. Nanti yang terbaik satu untuk melanjutkan ke tingkat Korwil Pedang Prabu ya tentunya.
1: Benar. Dan setelah nanti dari tingkat Korwil bakal lanjut lagi ke nasional.
0: Semoga aja deh perwakilan Pekanbaru tentunya ya kan sebelumnya di tahun sebelumnya 2025 ada kita
1: ada ngirim juga ke sana. Tapi ada perwakilan 2 tahun lalu ada Sofi nih.
0: Ada Sofi ya.
1: Ada yang kenal dengan Sofi? Ya.
0: Ada yang kenal Sofi tentunya?
1: Ada dong. Ya. Ini kayaknya ada.
0: Kayaknya masih gugup juga ya. Ini orang ini persiapin takut lupa lirik kayaknya nih.
1: Benar. Jangan sampai ya, jangan sampai. Karena di tahun ini juga ya semoga kita doakan adik-adik dari perwakilan Pekanbaru bisa
0: haruslah
1: mewakili Pekanbaru ke nasional. Peserta kita ada siapa aja nih Haryo? Boleh kenalan dulu kali ya.
0: Untuk 5 putra yang pertama.
1: Tapi tunggu dulu. Kita mau cek sound dulu
0: cek
1: ya
0: sound
1: dari
0: dulu ya,
1: teman-teman.
0: Mana pendukungnya ya.
1: Pendukungnya nanti setiap kita panggil nama pesertanya boleh teriak sekenceng-kencengnya ya. Ready?
0: Ready? Ya boleh lah ya. Okay. Ya untuk mana nih pendukung dari Astalis Ansor Al-Kafi? Ramai juga ya. Kemudian ada
1: 30 ribu.
0: Kemudian ada juga Jeremia, mana ini pendukungnya? Ramai juga ya. Makin rame nih tentunya. Ada Muhammad Habibi.
1: Gak kalah ya. Next ada siapa lagi Haryo?
0: Ada Kinza Ananta. Dan yang terakhir kalau putra ada Theo Samuel Pasaribu. Mana suara pendukungnya?
1: Pendukungnya udah pada datang semua di sini ya.
0: Mungkin ramainya di YouTube nih kayaknya.
1: Benar. Yang di YouTube juga boleh kasih komentarnya.
0: Kasih semangat untuk peserta jagoannya.
1: Emojinya juga boleh ya.
0: Tadi udah ada yang putra, yang putri siapa aja nih?
1: Yang putri ada 5 juga pastinya. Yang pertama pendukungnya Arina Anindya Mulya.
0: Masih tetap ramai ya.
1: Next ada peserta Bella Kristiani Pangabean. Ada Kamila Asmar Ramadhani. Terus ada juga Naomi Areta Lusiandra. Dan Stephania Angelina.
0: Rame ya.
1: Wow. Pastinya ada 10 peserta yang bakal tampil. Tapi hari ini spesial banget. Kalau audisi-audisi sebelumnya itu mereka ini cuma satu lagu Haryo.
0: Iya. Ini
1: tapi
0: ada dua.
1: Ada tambahan lagunya.
0: Daerah. Satu daerah wajib tentunya ya kan. Terus

0: Ya juga lagu wajibnya, lagu pop wajib.
1: Bener banget. Jadi udah pada nyiapin semuanya pastinya. Dandanannya kayaknya juga udah daerah banget nih ya.
0: Dandanannya ya.
1: Nasionalis banget. Karena di hari ini kita bakal dengerin dulu lagu-lagu daerah, teman-teman. Jadi nanti para peserta juga akan tampil lagu daerah terlebih dahulu.
0: Nah, tadi udah peserta udah kita sebutin satu-satu nih. Terus ada juga tentunya ada yang nilai ya kan?
1: Iya dong, ada audisi ya. Kita ada tiga juri ya Haryo ya di hari
0: ada
1: ini.
0: Ada tiga juri, yang pertama itu ada Coach Lexi. Nah beliau adalah praktisi musik dan juga guru vokal dari Yamaha ya tentunya ya kan?
1: Oke, ini dia kita sambut.
0: Kita sambut.
1: Ada Coach Lexi.
0: Coach Lexi.
1: Iya, halo Coach.
0: Ya, nanti kita tanya-tanya ya. Nanti kita tanya-tanya. Dan kedua ini ada Vira ya, Vira yang juga merupakan seorang musisi dan juga salah satu vokalis dari band yang ada di Kota Pekanbaru ya.
1: Gak perlu diraguin nanti pokoknya nilainya ya pastinya.
0: Nah yang terakhir nih Tifa, siapa nih yang terakhir?
1: Oke, yang terakhir kita kenalan dulu. Ini juga pernah ada di posisi teman-teman. Tapi di tahun 1994-1995 nih. Lama banget. Aduh udah lahir.
0: Belum lahir kayaknya.
1: Belum lahir kayaknya.
0: Itu umur 30-an. Mamanya nih
1: angkatan mamanya kayaknya ya. Oke, kita sambut ini dia ada Kak Tuti Fitri yang juga merupakan alumni Bintang Radio tahun 1994-1995 sekaligus Ketua Tim Siaran RRI Pekanbaru. Kasih tepuk tangan untuk ketiga juri kita dong.
0: Iya.
1: Oke. Wah, tapi kayaknya enggak afdol kalau kita enggak minta saran dulu deh. Kisi-kisi dari salah satu juri kali ya.
0: Apa yang dinilai, apa yang harus ditampilkan nih para peserta tentunya. Boleh kita minta ya dari Coach Lexi untuk mewakili para juri memberikan pesan atau mungkin saran singkat kepada para peserta Bintang Radio ya, kepada Coach Lexi kami persilahkan.
2: Terima kasih ya. Selamat siang semuanya peserta pada siang hari ini. Saya akan langsung aja ya. Jadi paling pertama adalah penilaian ya. Dari kriteria penilaiannya itu yaitu materi suara ya, kemudian teknik vokal dan penampilan ya, itu termasuk dari ekspresi dan kostum ya, itu penampilan. Dan paling utama adalah karena kita berlomba nyanyi ya Bintang Radio ini, jadi kita butuh suara ya, suara yang baik dan enak didengar, baik pitch-nya, kemudian menyampaikannya juga bagus, kemudian ekspresi, dan terlebih saya juga ingatkan dari awal ya, semua peserta bernyanyilah dengan tenang, rapi, dan tampilkan, berikan yang terbaik ya. Dan bernyanyi ingat, di luar teknik vokal semua adalah sebelumnya udah saya kasih tahu ya, rasa, feel ya, bernyanyi feel, karena kita sudah buktikan wakil-wakil Riau atau wakil-wakil Pekanbaru, Satgar Pekanbaru yang sampai ke nasional, itu mereka sudah mengerti bernyanyi dengan rasa ya. Bernyanyilah dengan rasa, menyampaikanlah pesan lagunya dengan baik ya, maupun itu lagu daerah atau lagu popnya, sama makna dan pesan dari lagu itu harus sampai ya, karena kalian akan menjadi wakil ke di Korwil, dan dari Korwil akan menjadi wakil, kalau lolos akan menjadi wakil antar Korwil, baru lolos menuju tingkat nasional ya kan. Nah ya, jadi bernyanyilah dengan lepas, relax, santai, enjoy ya, lepaskan dan keluarkan semua kemampuan ya, dan tunjukkan yang terbaik, karena kami hanya milih satu ya wakil untuk benar-benar menjadi wakil dari Pekanbaru, untuk kalau bisa ya sampai tadi di nasional ya, seperti beberapa tahun lalu yang sudah-sudah ya. Itulah bernyanyi dengan rasa, menyampaikan dengan baik ya. Kemudian tadi kriteria penilaian tadi ya, materi suara, teknik vokal, dan ekspresi juga ya, atau penampilan ya. Oke, itu aja dari saya. Selamat berjuang.
1: Terima kasih coach atas penyampaian untuk pesan-pesan para peserta ya. Tuh, semoga bisa menjadi catatan dan juga motivasi buat adik-adik di sini. Langsung aja deh ya. Di hari ini kayaknya udah pada penasaran.
0: Kita juga enggak sabar juga nih
1: melihatnya. Melihat penampilan-penampilan dari para peserta audisi Grand Final Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026.
0: Nah, untuk yang pertama nih ada siapa nih, Tifa?
1: Kalau yang pertama ini ada Arina Anindya Mulia yang akan membawakan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Iya, ya, itu tadi peserta dia. Pertama. Mm-hmm.
1: Ada Arina Anindya Mulia ya, dengan
0: dan
1: lagu
0: Dodo Isi Dodoy. Dan kali ini akan kita sambut peserta dengan nomor tampil 2, ada Astalis Anshor Al-Kafi membawakan lagu
1: Dodo Isi Dodoy.

Nah, oke, itu dia tadi ada peserta nomor 2, ada Astalis Ansor Al-Kafi dengan lagu Dodoi Sidodonya. Nah, selanjutnya nih ada Bella Christian, peserta nomor 3 ada Bella Kristiani Pangabean yang akan membawakan lagu Buter.

0: Nah, itu dia tadi ada Bella Kristiani Pangabean ya.
1: Nomor tampil 3. Mm-hmm. Dan selanjutnya nomor tampil 4 yeah. ada Jeremia membawakan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Ya, itu dia. Ada Jeremia.
1: Jeremia.
0: Peserta nomor 4 ya.
1: Yes, kali ini peserta nomor tampil 5. Ada Kamilia Asma Ramadhani membawakan lagu Dodoi Si Dodoi.

0: Oke, terima kasih. Itu ada Kamilia Asma Ramadhani ya.
1: Yes, benar. Next ada peserta dengan nomor tampil 6, Muhammad Habibi membawakan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Yeay, itu dia ada Muhammad Habibi ya, yes, Tifa ya.
1: Tadi membawakan lagu
0: Dodoy si Dodoy.
1: Iya, benar banget. Dan next kita bakal sambut peserta dengan nomor tampil 7. Ada Naomi Areta Luciandra membawakan lagu Butet.

0: Nah, itu dia Tifa.
1: Oke, terima kasih Bu Nat. Oke, tadi ada Naomi ya, Aretha Luciandra dengan
0: dan lagu Butetnya. Ya.
1: Benar. Nih propertinya tadi bawa adik bayi ya kayaknya. Tapi itu properti aja ya.
0: Iya.
1: Para hadirin dan juga penonton ya. Iya. Dan jangan lupa nih, ini sudah jam berapa nih hari?
0: Udah jam
1: BTW udah jam berapa nih?
0: Aduh. 14.43 masih ada kesempatan ya.
1: Masih ada waktu buat kamu untuk dukung para peserta ini grand final
0: finalis kita ya.
1: Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026.
0: Di mana nih fortnya? Di mana fortnya kita?
1: Apal enggak?
0: Apal tapi ngetes aja.
1: Oke, ngetes IPA ya. Oke. Di bintangradio.rri.id.
0: Iya, nanti
1: buruan situ. Yang belum vote dulu.
0: Ya, itu kabari juga keluarga-keluarganya yang di kampung ya. Jangan lupa juga bilang kampung saudara-saudari kampung nonton di YouTube kalau mau nonton. Tapi kalau
1: mau
0: denger aja bisa di aplikasi RRI Digital tentunya
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa, benar banget. Pilih
0: RRI Pekan Baru.
1: RRI Pekan Baru di 88,4 FM atau bisa juga nih ada live TikTok tuh.
0: Live TikTok juga ada, YouTube juga ada. Ya.
1: Dan pastinya bisa banget di semuanya di voting. Jangan lupa sampai jam 3 tutupnya. Yeah. Karena ini juga mempengaruhi dari ini ya, votingnya juga mempengaruhi terhadap nilai dari para peserta hari ini. Yeah.
0: Selain juri ada nilai dari vote juga daripada pendukung tentunya.
1: Bener
0: ya, jangan
1: banget.
0: Lupa.
1: Oke, kita next lagi ke peserta selanjutnya ya Haryo ya. Kalau tadi ada Naomi, sekarang ada siapa Haryo?
0: Ada Muhammad Kinza Ananta yang akan membawakan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Oke,
1: iya.
0: Tadi ada M. Kinza Ananta yang membawakan lagu Dodo Isi Dodoy, iya. Dan selanjutnya
1: peserta nomor 9 ada Sepania Angelina yang akan membawakan lagu
0: Butet.

0: ada Stephania Angelina tadi yang membawakan lagu Butet
1: ya.
0: Selanjutnya ini peserta terakhir untuk lagu daerah. Tapi lagu tenang, daerah. Nanti kita juga bakal tampilin lagu pop. Ya, benar, 10 peserta juga akan tampil kembali. Dan untuk adik-adik mungkin ini sedang ganti pakaian ya, ganti skin kayaknya ya.
1: Ganti skin.
0: Oke deh, kalau gitu kita sambut. Ini dia peserta dengan nomor tampil 10.
1: Ada Theo Samuel Pasaribu yang akan membawakan lagu
0: Butet.

0: Oke, iya. Haryo, para hadirin, pendengar, pemirsa yang sedang mendengarkan, yang sedang melihat secara langsung live kami di YouTube-nya Prodo Pekanbaru. 10 peserta udah kita lihat performance-nya menggunakan lagu-lagu daerah ya.
1: Menyanyikan.
0: Gimana tadi Haryo?
1: Aduh, untung kita jadi MC ya.
0: Kenapa gitu?
1: Kalau jadi juri kita pusing.
0: Pusing ya.
1: Bagus-bagus semua tentunya. Bener-bener. Ya. Dengan bagus-bagus ciri khas semua. Masing-masing tentunya.
0: Dengan ada...
1: Dan juga dengan propertinya juga tadi lengkap dengan ekspresinya juga. Tadi kita lihat dari samping aja kita hampir menangis tadi nengok-nengok penampilan orang ini. Apalagi di depan dan jadi juri
0: tentunya. Kesilauan lampu gak tadi?
1: Iya, okay, ya sih iya. Itu juga sih. Juga, ya.
0: Oke Haryo, Bapak Ibu hadirin dan juga para... peserta, para hadirin, para penonton, para pendengar. Kali ini kita selanjutnya juga akan mendengarkan ya untuk penampilan dari para peserta lagu pop. Tapi kita tahan dulu deh kayaknya ya.
1: Tahan dulu ya.
0: Karena juga peserta sedang mempersiapkan ya.
1: So
0: tetap di Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru.
2: Kamu masih mengikuti Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026.

0: Semangat pastinya.
1: Ini semangat masih ada kebersamaan kita. Tinggal selesai ya.
0: Satu jam lagi pastinya kita ya. Dan saatnya kita akan lanjut ke sesi lagu pop pilihan. Udah pada gak sabar kan ya?
1: Sabar banget nih.
0: Iya, tadi kayaknya di komentar TikTok banyak banget deh.
1: Iya.
0: Kapan Min? Kapan lagu popnya tampil? Inilah saatnya.
1: Mana kameranya tadi?
0: Itu. Oke, langsung aja yuk kita saksikan peserta pertama hari ya. Ini... dengan nomor tampil 1 ada Arina Anindya Mulya membawakan lagu
1: Bawa Dia Kembali.

0: Masih di Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru.
1: Semangat, masih semangat tentunya, masih semangat. Ya.

0: Oke, itu dia tadi.
1: Kasih, iya.
0: Peserta dengan nomor tampil 1 ada Arina Anindya Mulya.
1: Dengan lagu Bawa Dia Kembali ya.
0: Benar banget. Tapi Haryo dan juga para peserta, para penonton, para pendengar. Kita akan break sejenak terlebih dahulu karena sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan untuk para peserta nomor tampil 2 dan selanjutnya juga akan tampil setelah break azan ya. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di audisi Bintang Grand Final Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026.

0: Kamu masih mengikuti Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026.
1: Tadi sudah break azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mm-hmm. Dan next kita akan mendengarkan kembali.
2: Iya, ada peserta nomor 2, ada Astalis Ansor Al-Kafi yang akan membawakan lagu yang berjudul
1: Seharusnya Aku. Mm-hmm.

0: Oke, tadi peserta dengan nomor tampil 2 iya,
1: ada udah Stanis tampil Antar ya.
0: Benar, dan kita panggil ini dia peserta dengan nomor tampil 3.
1: Iya.
0: Bella Kristiani Panggabean
1: yang akan membawakan lagu
0: Aku Bukan Untukmu.

0: Nah, itu dia. Ada Bella Kristiani Pangabean ya.
1: Iya, benar banget.
0: Yang dengan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu. Selanjutnya bener. Ada siapa nih?
1: Dan selanjutnya peserta dengan nomor tampil 4 ada Jeremia membawakan lagu Terakhir Kali.

0: Ya, itu dia. Ada Jeremy ya yang membawakan lagu terakhir kalinya, Tifa ya.
1: Benar, Haryo. Dan selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 5, ada Kamilia Asma Ramadhani membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

0: Oke.
1: Ada peserta nomor 5 ya. Ada Kamilia Asma Ramadhani.
0: Dan selanjutnya kita sambut penampilan nomor tampil 6, Muhammad Habibi membawakan lagu Firasat.

0: Baik, Haryo dan juga para peserta, para pendengar. Tadi kita udah dengerin ada Muhammad Habibi membawakan lagu Firasat. Tapi kita sambut terlebih dahulu ada Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, SMIKOM. Selamat datang Bapak beserta istri.
1: Dan juga ini didampingi dengan Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, ada Bapak Agung Prasetya Rosihan Umar tentunya.
0: Benar. Dan selanjutnya kita sambut peserta dengan nomor tampil
1: 7.
0: Ada Naomi Areta Luciandra membawakan lagu Teganya Kau.

0: Iya, oke, okay, itu dia wow. Ada Naomi Aretha Luciandra.
1: Tadi mau bakal lagu Teganya Kau.
0: Iya.
1: Dan kali ini kita akan mendengarkan peserta dengan nomor tampil 8. Ada M. Kinza Ananta membawakan lagu Firasat.

0: Iya.
1: Tadi ada M. Kinza Ananta membawakan lagu Firasat ya. Dan next peserta dengan nomor tampil
0: 9 ada Sepania Angelina yang akan membawakan lagu
1: Tega Jakau.

0: Ya, itu dia ya.
1: Ada Stefania Angelina, tadi yang membawakan lagu Teganya Kau. Nah, kita sampai nih di peserta dengan nomor tampil 10. Iya. Artinya, ini adalah peserta terakhir ya untuk Grand Final Bintang Radio RRI 2026. Dan langsung aja Haryo, peserta dengan nomor tampil 10.
0: Theo Samuel Pasaribu yang akan membawakan lagu
1: Seharusnya Aku.

0: Oke, itu dia penampilan peserta finalis terakhir ya.
1: Selesai sudah, ada 10 peserta tadi ya dengan lagu daerah dan juga lagu pop untuk hari ini ya, Hari. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk semua peserta.
0: Ya, mana semangatnya nih, masih banyak ya pendukung-pendukungnya tentunya ya, dari keluarga-keluarga juga masih ada.
1: Benar sekali, karena keren-keren banget, cakep-cakep banget, performance-nya, bajunya, make-up-nya, suaranya pastinya ya.
0: Pasti ya.
1: Bener-bener totalitas banget untuk bisa tampil di hari ini ya, Haryo ya. Tapi yang paling penting nih, Haryo, di sore hari ini, itu adalah momen yang sangat mendebarkan. Karena ini adalah waktunya buat para juri kita, ketiga dewan juri, untuk berdiskusi, kemudian juga untuk, ya pastinya untuk menentukan lah ya, siapa yang paling terbaik nih di antara 10 peserta yang sudah tampil di hari ini. Dan pastinya nanti bakal dipilih nih, dari 10 tadi ada 3 pasang, putra dan putri, begitu ya Haryo, sebagai pemenang. Jadi ada terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3. Dan juga pasangan terbaik 1 gitu ya, itu nantinya bakal mewakili Kota Pekanbaru ke babak selanjutnya. Dan kita beri kesempatan untuk dewan juri terlebih dahulu.
0: Iya, boleh.
1: Untuk berdiskusi ya.
0: Berdiskusi ya. Dan itu nanti dari yang terbaik pertama, pasangan putra dan putri akan berlaga lagi tentunya di tingkat korwil.
1: Benar sekali. Ini dewan juri sedang diarahkan ke ruang interogasi.
0: Ruang interogasi.
1: Ruang interogasi. Pastinya mereka sedang berdiskusi alot gitu ya, untuk menentukan juara satu, terbaik satu, terbaik dua, dan terbaik tiga ya, Haryo.
0: Iya. Nah. Jadi dan, masih kita tunggu ya. Dan tadi juga kita informasikan bahwa pukul 3 sore tadi,
1: pukul
0: 15 itu voting udah ditutup ya.
1: Udah gak bisa lagi
0: mendukung lagi tentunya.
1: Jadi nanti penilaian ada di tangan juri ya pastinya ya di sore hari ini.
0: Jangan lupa tadi kita juga sering kita lihat-lihat juga, pantau-pantau juga ya di TikTok maupun juga di
1: YouTube.
0: YouTube banyak juga nih para fans-fansnya, para pendukungnya, untuk
1: dan kayaknya di TikTok ini banyak banget deh cenayangnya.
0: Iya.
1: Ada aku dukung yang ini, aku dukung yang ini gitu.
0: Banyak kali apinya tadi, takut terbakar tadi.
1: Banyak banget yang mencoba untuk menjadi apa ya dibilangnya ya, cenayang gitu, untuk meramal siapa ya kira-kira yang bakal jadi pemenang di hari ini.
0: Iya,
1: pastinya
0: iya.
1: Juga flashback lagi nih ya, kita Haryo beberapa waktu lalu ini juga sudah melaksanakan audisi, big audition, roadshow. Ada banyak banget udah diproses dilakukan. Dan hari ini ada 10 finalis grand final Bintang Radio RRI 2020. Iya,
0: dari ratusan peserta tadi ya, awalnya kita ratusan.
1: Bener,
0: terus,
1: disaring lagi jadi
0: disaring lagi 30 besar. Disaring lagi sampai sekarang 10 besar, 5 putra dan 5 putri.
1: Benar sekali. Dan pastinya juga nanti pemenang satu, terbaik satu, putra ataupun putri, itu nanti akan kita kirim lagi nih ke tingkat korwil sebelum nanti lanjut lagi ke nasional.
0: Nanti
1: gitu
0: ada
1: ya,
0: ada bukan melawan sih itu ya. Menampilkan lagi yang terbaik di Bukit Tinggi ya tahun ini ya.
1: Benar. Kalau tahun lalu di ini ya di Pekanbaru ya?
0: Iya, kalau nggak salah.
1: Dan tahun ini kayaknya dikirimnya ke Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi, karena kemarin tahun lalu itu yang mewakili Korwil 15, Pedang Prabu itu adalah Bukit Tinggi, peserta Bukit Tinggi.
1: Benar banget. Dan untuk itu, sementara juri sedang berdiskusi untuk menentukan pemenang ataupun juga terbaik 1, 2, dan 3. Kita akan break sejenak, tetap di sini, di Grand Final Bintang Radio RRI.

Pipro 2 Pekan Baru teman terbaik kamu. Kita masih mengikuti Bintang Radio Indonesia RRI Pekan Baru 2026 Grand Final nih untuk Satker RRI Pekan Baru teman Pro 2. Tapi kita lagi break nih ya. Sedang menunggu keputusan dewan juri yang sedang bermufakat, sedang bermusyawarah, berdiskusi dari 10 terbaik itu kira-kira siapa nih yang paling terbaik dan berhak menjadi pemenang ya. Pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3. Dan nantinya di pemenang pertama akan mewakili Satker RRI Pekanbaru ya, mewakili Pekanbaru untuk kembali lagi berkompetisi di tingkat Korwil. Jangan kemana-mana, makanya ya stay tune ya kalau penasaran siapa pemenangnya. Mungkinkah itu jagoan kamu yang tadi kamu voting sebelum jam 3 ditutup tadi ya. Kali aja dia menang, makanya jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru dan nanti kita akan dengarkan siapa nih pemenangnya.

dari keputusan Dewan Juri untuk Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru tahun 2022 ini sepertinya juri mungkin agak sedikit kesulitan karena semuanya bagus-bagus teman 2022. Mungkin aja harus diseleksi lebih teliti lagi gitu teman 2022 ya. Dan buat kamu nanti mungkin yang sudah voting untuk jagoan favorit kamu, ditungguin nih, tungguin. Kali aja jagoan favorit kamu menang dan berhasil mewakili RRI Pekanbaru ke tingkat berikutnya teman 2022. Oke. Start lagi ya sepertinya teman 2022, sabar dulu. Ini aku juga enggak sabar nih, siapa nih? Aku juga punya jagoan teman 2022. Siapa ya kira-kira nanti? Apakah jagoan aku yang akan berhasil keluar sebagai pemenang? Wih, kita tunggu aja ya.

0: Masih di Grand Final Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026. Wah, penasaran Dewan Juri ya. Udah datang ya, lagi nih datang di ruangan kita. Gimana tadi agak alot kah tadi diskusinya Dewan Juri?
1: Tapi lebih, dari mukanya sih pening ya. Dari mukanya pening ya. Ya
0: benar-benar. Tapi untuk mengumumkan hasil yang sudah didiskusikan oleh para Dewan Juri tadi, sepertinya kita akan menyambut terlebih dahulu untuk para Dewan Juri. Ada Kak Tuti, Bang Lexi dan juga Kak Vira untuk bisa naik ke atas.
1: Naik ke atas ya untuk menyampaikan hasil diskusi yang alot dan panjang tadi ya.
0: Boleh. Oke.
1: Siapa yang masuk tiga terbaik?
0: Tiga Dewan Juri untuk naik ke atas. Nanti akan diwakilkan juga oleh Bang Lexi ya. Tadi gimana Bang? Aman ya?
1: Aman
0: ya.
1: Gak sepening yang kami bilang ya Bang ya.
0: Oke, dan kami persilakan kepada Bang Lexi untuk menyampaikan hasilnya.
2: Ya, selamat sore semuanya. Kita akan segera mengumumkan hasil atau pemenang pada sore hari ini. Ya, tapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada panitia ya dan juga RRI Pekanbaru, stasiun Pekanbaru yang entah udah keberapa kali ini saya masih dipercaya untuk jadi juri di Bintang Radio Pekanbaru ya. Mungkin ini yang ke-10 kali ya. Terima kasih dan ini saya akan mengumumkan pemenangnya, namun sedikit saya tetap akan selalu memberikan tips bagi peserta karena mungkin yang muda-muda ini ya masih 16 tahun masih punya kesempatan di tahun depan ya. Yang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya ya. Jadi tadi dari awal saya udah bilang gitu, nyanyilah dengan rasa, ya kan? Sehingga pesan lagu itu sampai ke hati kami. Dari rasa itu makanya bisa nampak bernyanyi dengan hati. Jadi nggak sembarang emosi nyanyinya, ya. Sehingga tadi beatnya ada yang kejar-kejaran beat, ya, bukan tempo tapi beat. Kalau temponya udah ada musiknya, temponya segitu, tapi beatnya, ketukannya, kejar-kejaran. Kadang ketinggalan setengah ketuk, tek gitu ya. Kemudian tadi juga gitu, ada yang udah bagus, sebenarnya tuh sedikit lagi untuk menuju ke puncak. Tapi ada aja ya, ada yang berlebihan growlnya ya. Lagu tuh growl biasanya hanya diberikan sekali atau dua kali di dalam lagu sebagai kejutan dalam bernyanyi. Ya, intinya tadi bernyanyi dengan rasa, ya kan? Kemudian ada yang udah bagus suaranya, selalu ngambang di ujung. Jadi udah enak denger. Aduh, aku kayak enak gitu, ya. Tapi syukurnya saya masih diberi telinga yang tajam dari Tuhan ya, sehingga bisa tahu gitu. Kayak enak di sini. Gak enak di situ ya, bagian-bagian tertentu yang gak asik. Sementara kita mau menjadi wakil Korwil, bahkan antar Korwil, bahkan sampai ke nasional gitu ya. Jadi kita harus memilih yang benar-benar layak ya, dari segi lookingnya, looknya, dari segi gestur tubuhnya ya, kemudian cara penyampaiannya, ketenangannya bernyanyi. Tadi udah saya bilang, nyanyilah dengan tenang. Saya jumpa dengan peserta dial tadi, oke, nyanyi dengan tenang, all out semua ini ya. Tapi masih ada aja yang ya kejar-kejaran tempo, kemudian emosi bernyanyinya, terus kurang mengontrol nada ya. Itu makanya sering didengar dari zaman dulu, sering dengar istilah pitch control ya, pitch control ya, mengontrol nada yang tepat. Jadi seperti itu. Nah itulah yang harus diperhatikan untuk terutama yang muda-muda nih. Potensinya bagus-bagus, luar biasa. Ya, suaranya pun enak bisa tuh. Tapi kadang ada satu lagi, salah memilih lagu. Ya kan? Dipaksain jadinya nyanyinya ya, lagunya. Ya. Ada yang suara memang cocok, enak, ya. Tapi ada yang pas di bagian tertentu dia akhirnya enggak kick gitu, enggak nendang suaranya, ya. Jadi enggak enak didengar. Nah, kita butuh itu, ya. Karena pengalamannya sudah terbukti, ya. Pemenang-pemenang, jadi kita akan segera mengumumkan siapa pemenangnya, ya. Oke, siap. Kita umumkan dari juara 3 putri. Ya. Dengan total nilai 83,61. Jatuh pada nomor peserta 07.

juara kedua dengan total nilai 84,81. 84,81 jatuh pada nomor peserta 0 berapa? 9. Juara satunya total nilai 86,03. Nilai juara satu, nomor peserta 0 1.

0: Juara ketiga Putra. Total nilai 84,62. Nomor peserta 06. Juara kedua, total nilai 85,94. Nomor peserta 02. Ya, tadi sudah saya bilang, bernyanyi tenang dengan rasa, dan sudah terbukti, ya kan? Pemenangnya adalah total nilai 86,09. Udah pasti nomor 10. Oke. Inilah pemenang. Selamat bagi yang pemenang. Dan yang diutus tadi cuma juara satunya ya. Nah, kemudian yang lainnya yang boleh belajar lagi, tingkatkan ya untuk lebih maju lagi. Oke.
1: Baik. Terima kasih kepada Bang Lexi. Dirapatkan dulu para peserta.
2: Untuk foto bersama.
1: Oke. Foto terlebih dahulu bersama dewan juri. Silakan Bang Lexi untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ini dia. Pemenang dari Bintang Radio RRI Pekanbaru sudah kita dapatkan.
2: Iya.
1: Terbaik 1, 2, dan 3 untuk putra dan putri dari Pekanbaru.
2: Iya, tadi yang putri ya, yang putri ada nomor urut 1, Arina Anindya Mulia. Ya, yang juara kedua ada Sepania Angelina. Dan yang ketiga ada Naomi Areta Luciandra. Sementara untuk yang putra, juara pertamanya atau terbaik satunya ada Theo Samuel Pasaribu. Kemudian ada
1: Astalis Ansor Alkafi. Dan yang ada ketiga, Theo Samuel Pasaribu sebagai terbaik satu.
2: Sedangkan yang terbaik tiganya ada Muhammad Habibia.
1: Sudah dokumentasinya? Oke. Dan dewan juri kami persilakan untuk duduk kembali.
2: Terima kasih
1: sudah mengumumkan para pemenang dari Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026. Dan untuk selanjutnya, baik untuk para peserta kita boleh agak geser sedikit ke kanan, karena kita akan membagikan hadiah terlebih dahulu ya. Dan kita nomor juara 3 terlebih dahulu, terbaik 3. Boleh?
2: Terbaik
1: putra 3. Dan putri, terbaik 3 akan diserahkan oleh ketua tim LPU RRI Pekanbaru. Ada Ibu Nila Karmila. Ibu Nila, kami persilahkan untuk memberikan hadiah. Dan silakan adik, nomor 3. Terbaik 3, akan diserahkan hadiahnya. Oh, fun fact-nya lagi.
2: Iya.
1: Ini adalah sama-sama ya, satu sekolah ya. Oke.
2: Ini satu sekolah ya, sama-sama dari SMA Negeri 5 Pekanbaru.
1: Benar sekali. Ini dia sedang diberikan hadiah piala, sertifikat.
2: Dan juga ada uang pembinaan juga.
1: Ada uang tunai juga pastinya.
2: Ada uang
1: yang akan diberikan kepada
2: Wah, ini
1: para pemenang.
2: Pendukungnya nih ya, kayaknya dari SMA 5 semua ini ya.
1: Benar sekali. Oke, tim dokumentasi boleh dibantu untuk foto terlebih dahulu. Untuk para pemenang terbaik 3. Ada Naomi dan juga Habibi. Dan inilah dia. Terbaik 3. Boleh?

0: ada uang tunai nantinya akan diberikan kepada terbaik tiga. Ada Habibie dan Naomi. Okay, sudah? Okay, selanjutnya silahkan.
1: Terbaik kedua.
0: Boleh kesini terlebih dahulu, iya.
1: Terbaik kedua. Terbaik kedua. Yang putra ada Astalis Ansor Al-Kafi, kemudian yang putrinya ada Sepania Angelina.
0: Baik, kita minta kesediaannya kepada ketua tim KMB, ada Ibu Revianti, untuk memberikan hadiah kepada terbaik dua.
1: Tidak ada fun fact? Enggak ada.
0: Enggak ada. Fun fact boleh dong,
1: fun factnya ini.
0: Ada peserta kita.
1: Yang juara satu dari putrinya sama-sama dari Pranab ya. Dengan yang juara terbaik dua.
0: Saya itu.
1: Fun fact-nya agak menyilang sedikit.
0: Baik, ini fun fact-nya kayaknya orang TikTok udah tahu nih ini siapa ya kayaknya.
1: Iya, udah tahu ini.
0: Oke.
1: Berkat doa. Berkat doa Mimiu kayaknya ini ya.
0: Iya, ini papanya Mimiu ya kayaknya ya. Oke, boleh tim dokumentasi dibantu untuk foto terlebih dahulu?
1: Ya, terbaik kedua ya, ada Astalis Ansor Al-Kafi untuk putra dan putri ada Sepania Angelina. Ini Sepania Angelina dari...
0: Oh, Kak Revi yang di tengah, boleh. Oke, diapit oleh kedua pemenang kita ya di hari ini. Ada juara dua kategori putri dan juara dua kategori putra.
1: Ya, Sepania ini dari Sepania ini dari SMA Santa Maria ya, kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Ya, saya tebak-tebak aja.
0: Oke,
1: yang kita tunggu-tunggu ya, terbaik pertama.
0: Terbaik satu. Ada departemen satu dan 10 ya, ada Theo dan Arina. Yeah. Boleh silakan maju terlebih dahulu.
1: Ada fun fact? Ada.
0: Silakan.
1: Fun fact-nya ini Theo udah berkali-kali ya ikut lomba ini.
0: Ini tahun keberapa nih Theo nih?
1: Tahun-tahun.
0: Tahun kedua.
1: Tahun kedua ya.
0: Keren banget. Siap-siap ya nanti
1: kebetulan. Tidak pantang menyerah nih orangnya ya.
0: Sebenarnya. Oke, dan kita minta kesediaannya kepada PLH Kepala RR Pekanbaru, Ibu Maya, Ima Maya Isna. Silakan Ibu.
1: Menyerahkan.
0: Iya. Boleh dari sisi kiri panggung untuk diserahkan hadiah kepada juara terbaik satu. Ada Theo dan Arina. Wah, keren sekali. Ini boleh, ini Theo juga bisa menjadi motivasi ya Haryo ya untuk teman-teman. Oke. Ini dia prosesi penyerahan hadiah berupa piala, uang tunai, sertifikat dan pastinya ada goodie bag dari RRI Pekanbaru. Tim dokumentasi boleh diminta untuk mendokumentasikan momen ini. Oke. Jangan lupa untuk tersenyum yang sangat-sangat sumringah sekali ya.
1: Iyalah kan menang.
0: Iya, tapi tenang. Ya. Belum selesai.
1: Iya, masih ada tahap-tahapan selanjutnya.
0: Masih ada ya. Oke,
1: terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh
1: terima
0: ini
1: kasih.
0: Berfoto dulu tim
1: foto
0: dokumentasi.
1: Dulu semua.
0: Pakai hadiahnya tim dokumentasi boleh.
1: Agak maju ke depan sedikit.
0: Boleh,
1: lewatin garis sedikit ya.
0: Iya, dilihatkan terlebih dahulu. Bang, mundur dikit, Bang. Iya, mundur dikit kita di sini.
1: Saya fokus ke lampu nih, ganggu aja dari tadi tuh.
0: Oke, boleh. Foto terlebih dahulu, geser boleh, geser ke kanan, ke kiri sedikit. Iya, sudah? Oke, silakan melihat kepada abang kameramen. Satu.

0: Ya, itu tadi dia teman Pro 2, sudah diumumkan siapa yang menjadi juara Grand Final Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026. Mudah-mudahan itu adalah salah satunya favorit kamu teman Pro 2 ya. Selamat untuk semua para pemenang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang juara 1 nanti akan mewakili RRI Pekanbaru kembali berkompetisi ke tahap berikutnya, yaitu antar Korwil nih teman Pro 2. Kita doakan semoga RRI Pekanbaru ya, satker dari Pekanbaru ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, kalau bisa sampai ke tingkat nasional dan juara. Oke deh, kalau gitu sekali lagi selamat buat para pemenang, dan kita akan lanjut lagi untuk program berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: ...88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Ada Anji dengan Kau, Tempatku Pulang, spesial buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang menuju tempat alias kediaman masing-masing lah ya. Buat yang masih ada tugas masih banyak atau mungkin belum pulang dari tadi, dari subuh. Oh ya, ada yang dari subuh. Ada yang dari subuh ternyata. Ya udah, enggak apa-apa. Namanya sekali the weekday itu memang harus kerja keras, ya kan? Kalau weekday kita kerja keras, insyaallah weekend-nya capek. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, nanti kita lanjut lagi. Ada ngobrol asik, kita bahas yang simpel-simpel aja. Jadi nikmati dulu beberapa lagu dari Prodo Pekanbaru. Stay tune, jangan kemana-mana. Di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Atau dengan lubang di hati teman berdua, kita masih di ngobras sore hari ini ya. Cuacanya kayak agak mendung, tapi gak tahu apakah ini karena asap atau karena memang mau hujan teman berdua. Kalaupun karena asap ya, mending kamu pakai masker biar kamu tidak terkena penyakit yang namanya ISPA. Apa itu ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut. Nah itu dia ya. Karena memang beberapa hari ini sepertinya kabut asap masih menyelimuti Kota Pekanbaru teman berdua. Jadi lakukan apapun yang bisa meminimalisir kamu terkena penyakit ISPA ataupun penyakit lainnya. Oke? Okay?

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
3: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

Dulu dari Anggis Devaki, teman Pro 2. Kita masih di ngobras ya, sambil santai ngobrol di sore hari gini, teman Pro 2. Kalau sore cuacanya agak-agak dingin begini, tapi enggak tahu ya apakah di luar benar dingin karena mau hujan atau kena kabut asap. Kalau dingin enaknya sore-sore biasanya jajan yang berkuah-kuah, teman Pro 2. Entah itu bakso, wih enak tuh ya, kayaknya miso, wah, atau soto. Atau paling enggak ya mungkin mie instan rebus kali ya, biar bisa mengembalikan apa ya kesegaran ataupun juga energi gitu setelah mungkin capek beraktivitas seharian sampai sore tadi ini, nomor 2. Ya buat kamu yang pengen dengerin RRI Pro 2 Pekanbaru dimanapun dan kapanpun, sudahkah kamu mendownload aplikasi RRI Digital, teman Pro 2? Jangan lupa download ya, karena dengan aplikasi RRI Digital kamu bisa mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru, bahkan RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun. Kamu bisa dengerin sambil santai, sambil olahraga sore juga bisa, biar makin semangat gitu olahraganya. Kadang sore itu jadi waktu yang dimanfaatkan orang untuk berolahraga loh. Karena kesibukan gitu kan. Pulang sore, olahraga, mampir dulu kali ke taman kota. Ya, taman kota. Ah, hujan. Mosok hujan. Oke, kalau hujan gak usah olahraga ya.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gide, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Yeay, tadi ada Diam Tanpa Kata dari The Massive Teman Pro 2. Dan saatnya aku pamit undur diri. Gantian ini yang bertugas menemani kamu. Nanti malam ada Risa Triani. Ada Risa Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, enjoy, selamat beristirahat juga ya. Dan buat yang mungkin baru mulai bekerja, semangat kerjanya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 menjelang malam nih ya. Dan hari ini di hari Selasa tentunya di 22 September 2026 barengan sama Risa Octavia, teman Pro 2 yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Kita akan buka dulu dengan Pro 2 unik guys. Tentunya kita bakalan bahas yang seru-seru, yang unik-unik tentunya di hari ini teman Pro 2. Dari saya tentunya akan menemani kamu dengan program-program seru dan juga musik-musik kesayangan kamu yang akan menemani kamu juga. So teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru sambil kita juga akan menunggu seruan azan maghrib pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Sambil kita dengerin satu lagu teman Pro 2, ada di The Rain dengan Halaman Berbeda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Tomo Pradua, kalau ngomongin makanan berkuah, kayaknya hampir gak ada habisnya nih ya. Dari bakso, soto, seblak ya Tomo Pradua, ramen sampai ke tom yam, semuanya kayak punya karakter kue yang beda-beda. Apalagi kalau lagi dingin-dingin kayak gini, Tomo Pradua. Pasti bawanya pengen makan yang berkuah-kuah ya kan. Tapi ternyata di balik semangkuk makanan berkuah yang kelihatannya sederhana, ada fakta-fakta unik yang mungkin kita belum tahu Tomo Pradua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa fakta menarik tentang makanan berkuah dari berbagai negara. Yang pertama adalah ramen nih. Nah, ramen ini ternyata juga punya banyak jenis kuah guys. Kalau misalnya kita dengar kata ramen, mungkin yang langsung kebayang adalah mie dengan kuah panas dan topping yang lengkap. Tapi ternyata ramen di Jepang juga punya banyak banget variasi. Menurut Japan National Tourism Organization, beberapa jenis ramen yang umum dibedakan ini berdasarkan bumbu kuahnya guys. Seperti ada shio atau garam, shoyu atau kecap asin, dan miso nih. Ada juga tonkotsu, teman perdua, yang cirinya ini menggunakan kaldu tulang ya. Nah, bahkan di tiap daerah di Jepang ini juga bisa punya gaya ramen masing-masing nih. Jadi kalau selama ini kita menganggap ramen ini cuma satu jenis makanan, ternyata dunia peramenan ini bisa jauh lebih luas guys. Nah, kalau kuah tonkotsu sendiri yang putih pekat ternyata berawal dari ketidaksengajaan juga. Nah, ini salah satu fakta yang menarik juga teman berdua. Masih dari Japan National Tourism Organization, ternyata ramen tonkatsu disebut lahir di Kurume, Prefektur Fukuoka sekitar tahun 1937-an. Nah, awalnya kuah tonkatsu ini yang dibuat ternyata nggak seperti kuah putih pekat yang kita kenal sekarang, guys. Jadi, menurut kisah yang dicatat dari Japan National Tourism Organization, pada suatu hari kuah tulang waktu itu masih menggunakan daging babi ini terlalu lama direbus guys, jadi kayak ketidaksengajaan nih terlalu lama direbus sampai menghasilkan kuah yang berubah menjadi putih dan keruh. Nah, setelah dicicipi ternyata rasanya juga dianggap enak. Dari situlah gaya kuah putih pekat tonkatsu ini kemudian berkembang. Jadi bisa dibilang salah satu karakter ramen yang terkenal justru lahir dari sebuah kejadian yang tidak direncanakan nih teman-teman.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pro 2, sekarang kita bakalan geser ke negara Thailand dulu. Ada makanan berkuah yang terkenal dengan kombinasi rasa asam, pedas, gurih, dan aroma rempah, yaitu Tom Yum. Dan khusus untuk Tom Yum Kung, hidangan ini juga punya status yang cukup spesial, guys. Jadi menurut Tourism Authority of Thailand, Tom Yum Kung ini masuk ke representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO pada tahun 2020 kemarin. Dan menariknya, Tom Yum Kung ini juga bukan sekadar makanan populer di resto Thailand, tapi dengan ini juga merepresentasikan tradisi kuliner yang dari pengetahuan masyarakat Thailand dalam mengolah bahan serta rempah menjadi satu hidangan nih guys. Dan berlanjut ya, ini yang bikin makanan berkuah jadi menarik teman perdua, karena satu nama makanan juga belum tentu punya rasa dan cara penyajian yang sama di setiap daerah. Contohnya ramen, ini juga mencatat bahwa hampir setiap wilayah di Jepang ini memiliki variasi ramen berbeda. Ada Sapporo yang terkenal dengan miso ramen, Fukuoka dengan Hakata ramen, dan kuah tonkotsu, sampai daerah lain yang punya bahan dasar kaldu dan topping yang berbeda. Artinya makanan berkuah bukan cuma soal isi mangkuknya aja guys, tapi kuah juga bisa jadi bagian identitas dari suatu daerah nih.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Oke, teman berdua, setelah ini jangan kemana-mana ya. Setelah kita membahas nih makanan-makanan berkuah yang tentunya sebagai comfort food kita, teman berdua. Dari tadi ramen ya, tonkatsu yang banyak jenisnya itu sampai ke tom yum, teman berdua. Yang tentunya ini jadi salah satu pilihan makanan kalau lagi dingin dan hujan sih sebenarnya, ya kan? Dan teman Produa, mungkin itu dia pembahasan kita di Produa Unik hari ini. After ini jangan kemana-mana karena tentunya kita bakalan bergabung bersama dengan Produa Jakarta. Karena kita akan mengikuti Music Live Chat nih teman Produa. Kira-kira hari ini akan ada siapa yang akan bertamu di Music Live Chat hari ini? Buat kamu yang penasaran, stay tune terus aja. Nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu tentunya di jam 8 guys. Karena nanti kita bakalan masuk di program Music Planner RRI Pekanbaru. Jadi stay tune terus di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Mama Hatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang ingin seru-seruan bareng sama Mama Hatva atau mungkin ingin bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05-02. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama Mama Hatva, ngobrolin soal Mama Hatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur, karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mas Pak juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan? Ternyata keturunan Batak dan
1: tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa iya. Tuh
1: kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Kayak kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lu di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lu kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: mainin gitu
0: kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya.
0: Masih banget. Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener,
0: gitu
1: bener kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya, kan? Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar soon tunggu.
0: Soon aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana, Bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau sini kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya
0: yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: Oke. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih
0: sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya. Yep.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matva aja, udah panggil Zaki.
0: Zaki iya,
1: aja.
0: Benar nih namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, Koma Apas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya... Enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Bahkan itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gue coba datengin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datengin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Blablabla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Oh, kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, ya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik
0: sih. Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sana gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun
1: 2024.
0: Wow, oke. Alright, dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jati dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Ставка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama
2: Rahel Budiono.
1: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue.
1: Okay.
2: Masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius, Ki? Itu.
2: Ya benar. Udah begitu.
1: Gue personet aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di Melidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak. Kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar. Itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu
2: ya, benar
1: acting gitu kan. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit nggak?
2: Suatu hari ku merasa sepi. Tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyakitin gua bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Yes. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak, ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya ya.
2: Benar.
1: Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses, karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gitu. Gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita enggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah enggak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah enggak apa-apa minta maaf dulu aja.
1: Bener.
2: Akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, yang ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes yes yes, alright, oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat, Pak. Ya. Music Lachet.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar. Okay.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong, warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Oh, okay, gitu dari awal?
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga okay. Gue ini... Putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, yeah, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali. 3
0: bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar yeah. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: paling cepat ya. Paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya benar sih, ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, okay, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Oke, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Sukses thank buat you albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Yep. Alright. Terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edith Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Jam 8.11 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kamu kembali bersama Risa yang akan menemani kamu di malam ini teman berdua di hari Selasa ini. Untuk bersantai mungkin ya, buat kamu yang habis bekerja seharian atau beraktivitas ya, lelah, sekolah, lain-lain teman berdua. Kita relax dulu, santai dulu tentunya di Pro 2 Pekanbaru. Nah, kali ini kita bakalan masuk di obrolan komunitas sama Pro 2 di Music Planner RR Pekanbaru. Nanti kita bakalan bahas seputar perkembangan musik kali ya yang ada di kota Pekanbaru sendiri teman Pro 2. Karena yang kita tahu musisi-musisi Pekanbaru ini kan banyak banget, talenta-talenta muda Pekanbaru apalagi. Kayak tadi ya, baru aja kita dengerin Grand Final Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Kita udah ketemu nih sama para talenta muda kita yang berbakat, yang berhasil meraih juara dan nanti akan mewakilkan RRI Pekanbaru, mewakilkan Kota Pekanbaru dan Riau untuk nanti bertanding di tingkat Korwil Pedang Prabu teman Pro 2. Nah, nanti kalau kepilih lagi ya lanjut lagi ke nasional. Jadi pasti kamu bakalan penasaran kan teman Pro 2 gimana perjuangan mereka ya, karena kemenangan hari ini bukan akhir dari segalanya nih teman Pro 2. Nanti ini sama kalian balik lagi ya, ngasih kamu berapa informasi kita akan bahas tentang perkembangan musik yang ada. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

Produce FM.

Tema kedua, kalau kita ngomongin musik di Pekanbaru, kita pasti nggak asing sama musisi lokal yang tampil di kafe, event, festival, sampai berbagai kegiatan komunitas. Tapi sekarang Tema kedua, perkembangan musik di Pekanbaru sebenarnya juga udah semakin luas. Musisi nggak cuma dituntut untuk bisa tampil, tapi juga dituntut untuk bisa menghasilkan karya, membangun identitas, memanfaatkan platform digital, bahkan memahami bagaimana musik bisa menjadi bagian dari industri kreatif. Dan perkembangan ini juga terlihat dari semakin banyaknya musisi lokal yang mencoba untuk membawa karya mereka ke tingkat yang lebih luas. Contohnya aja Teman Perdua, Zizi Band yang berasal dari Kota Pekanbaru yang berhasil masuk ke top 30 kompetisi band tingkat nasional. Nah, ini juga menunjukkan bahwa musisi Pekanbaru punya ruang untuk membawa karya mereka keluar dari lingkup lokal. Dan jadi panggung di kota sendiri juga bisa jadi langkah awal untuk menuju kesempatan yang tentunya lebih besar nih Taman Pro 2. Terus nih ada juga penyanyi asal Pekanbaru nih, penyanyi muda kayak Rara Siti Rahmawati yang juga terus mengembangkan karirnya dan merilis single Aku Harus Apa pada 2026 ini. Dan perjalanan Rara juga menunjukkan bahwa jalur seorang penyanyi sekarang bisa dimulai dari lomba, tampil di berbagai kesempatan, kemudian berkembang menjadi karya musik yang dirilis secara profesional juga nih Taman Berdua. Dan tentunya kalau kita ngomongin ruang kreatif yang jadi bagian dari ekosistem musik, nah perkembangan industri musik sekarang juga gak bisa dilepaskan dari keberadaan ruang untuk berkarya ini ya. Di Pekanbaru sendiri aktivitas musik juga dimulai sering bertemu dengan berbagai sektor kreatif lainnya, salah satunya Taman Perdua, seperti di kafe-kafe ya kan, terus juga di banyak tempat nih yang menyediakan tempat untuk mereka nih bisa berkarya dan tentunya mengenalkan musik musik mereka. Dan juga menurut pemerintah Kota Pekanbaru, ruang kreatif ini juga memadukan berbagai aktivitas ekonomi nih, kayak kuliner dan lain sebagainya. Artinya musik punya ruang untuk tumbuh bersama dengan sektor kreatif lainnya. Kalau contoh lainnya Taman Perdua, di Maret 2026, musisi Eno juga hadir dalam kegiatan di Taman Labuai yang juga melibatkan UMKM lokal. Nah, dari sini kelihatan bahwa pertunjukan musik bukan cuma soal hiburan, tapi ketika ada orang yang datang karena musik, di situ juga bisa muncul aktivitas ekonomi lain seperti kuliner, merchandise, produk UMKM, sampai ke peluang kolaborasi. Jadi ekosistem musik sebenarnya bisa memberikan efek ke banyak sektor juga nih Teman Pro 2.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

Tunggu Pro 2, ada satu hal yang juga menarik dari perkembangan industri musik sekarang. Untuk bisa kita bertahan, kemampuan seorang musisi juga ternyata gak berhenti kemampuan bernyanyi atau memainkan alat aja. Nah, Tunggu Pro 2, karena tentunya ketika kesempatan tampil secara langsung ini berubah atau berkurang, musisi juga tetap bisa berkarya melalui proses produksi musik nih. Yang salah satu kemampuan yang penting ya mungkin adalah audio recording juga. Belum lagi sekarang ada media sosial, platform streaming, konten video pendek, sampai ke berbagai platform digital yang bisa digunakan untuk memperkenalkan karya. Jadi satu orang musisi sekarang ini bisa saja merangkap berbagai sebagai pencipta lagu, pemain musik, produser, konten kreator, bahkan mengurus promosi karyanya sendiri. Jadi buat kamu yang pengen masuk dunia musik, nah kemampuan bermusik juga tetap penting nih, tapi belajar hal-hal lain di luar musik ini juga bisa membuka peluang lebih banyak nih Taman Pro 2. Nah, semakin berkembangnya industri musik tertentu, ini juga membuat pembahasan soal karya dan hak cipta ini juga semakin penting nih. Nah, pada Juni kemarin Tunggu Pro 2 2026, Kanwil Kementerian Hukum Riau juga pernah menggelar sosialisasi mengenai kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu bagi insan kreatif di Riau. Dan kegiatan ini juga membahas pentingnya pemahaman mengenai perlindungan karya musik. Jadi ini jadi pengingat juga nih buat para musisi ya kan, terutama musisi muda, bahwa ketika kita sudah serius membuat lagu ya bukan cuma jumlah views aja atau jumlah pendengar yang perlu diperhatikan, tapi karya yang kita buat ini juga punya nilainya nih Taman Pro 2.

kamu, penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

0: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pro 2 mulai dari proses menciptakan lagu, merekam, merilis, sampai memastikan hak atas karya tersebut dipahami dengan baik. Jadi kalau kita ngelihat perkembangan musik di Pekanbaru hari ini, ya pergerakannya juga nggak cuma terlihat dari banyaknya orang yang tampil di panggung, tapi juga dari munculnya musisi baru, karya-karya baru, ruang kreatif, kolaborasi dengan sektor lain, pemanfaatan teknologi digital, sampai semakin pentingnya pemahaman tentang industri dan juga hak cipta. Dan mungkin dari Pekanbaru juga akan muncul lebih banyak nama baru yang nantinya akan dikenal bukan cuma di Riau, tapi juga di tingkat nasional. Nah itu dia Teman Pro 2 pembahasan kita di Music Planner hari ini. Nah after ini jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena tentunya Risa bakalan balik lagi untuk menemani kamu di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu.

Oke, teman berdua sudah pukul 21 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat dan kamu masih bareng sama Risa, tentunya yang akan menemani kamu teman berdua di malam hari ini. Jam 9 saatnya kita masuk di bagi-bagi bahas gini bahas gitu hingga nanti jam 11. Tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi seru. Kita akan berbagi cerita-cerita seru teman pro 2 di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk kamu semua teman pro 2. Rehat sejenak dari segala aktivitas kamu di hari ini ya. Mungkin udah ada yang tidur-tidur, ada yang masih scrolling sambil dengerin pro 2 ya kan. Atau jangan-jangan dari kamu masih ada yang di jalan ya habis nongkrong. Kalau masih ada pekerjaan besok, mending buruan balik ya guys ya. Daripada nanti telat bangunnya, besok telat juga berangkat ke kantornya, nanti bakalan lebih sulit ya kan. Jadi mendingan buruan pulang deh ya kan. Oke, teman berdua, nanti Risa bakalan balik lagi ngasih kamu beberapa informasi-informasi seru. Jadi stay tune terus di berdua pekan baru. Sambil kita dengerin dulu satu lagu teman berdua. Sekarang kita dengerin Bara Suara. Kalau tadi ada Chill on Seven dengan Sederhana, nah sekarang ada Bara Suara nih dengan Sementara.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traceback lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini... Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2.
3: Teman terbaik kamu.

Tahun kedua kita bakalan bahas tentang buah stroberi nih. Mungkin buat kamu yang suka makan buah, nah buah satu ini juga bisa jadi salah satu dari buah-buah favorit kamu teman produk. Karena kayaknya kalau kita beli makanan, dessert atau apapun nggak bakalan lepas lah ya yang namanya dari rasa stroberi atau dari buah stroberi ini teman produk. Dan tentunya ini adalah salah satu buah yang menjadi favorit banyak orang karena cita rasanya yang juga manis, asam, menyegarkan gitu teman berdua. Dan juga kalau dikonsumsi langsung pun, kalaupun di enak banget gitu ya, ataupun mau diolah juga enak nih teman berdua. Apalagi mau dijadiin jus atau mau dijadiin es krim, wih kayaknya mantep banget tuh. Buah warna merah terang ini juga tentunya menyimpan segudang nutrisi penting juga teman produk yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kalau misalkan dikonsumsi secara rutin. Nah, manfaat utama dari konsumsi stroberi itu adalah kemampuannya dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh nih. Dan kandungan vitamin C pada stroberi ini tergolong sangat tinggi juga, bahkan melampaui kadar vitamin C pada buah jeruk dalam takaran yang sama nih teman produk. Wih, hebat juga ya kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
2: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
2: Lah, masnya ayo,
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Tomo Pro 2 mengutip publikasi riset dari Harvard Chan School of Public Health, asupan vitamin C dan antioksidan yang tinggi dalam stroberi ini berperan aktif untuk menangkal radikal bebas serta menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, stroberi juga sangat baik nih untuk menjaga kesehatan jantung karena senyawa antiosianin pigmen alami yang ternyata memberikan warna merah pada stroberi yang terbukti ampuh menurunkan resiko serangan jantung. Nah, menurut studi terbitan American Heart Association, kondisi flavonoid dan juga antosianin secara teratur juga dapat membantu melenturkan pembuluh darah, mengontrol tekanan darah, serta menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Dan juga bagi masyarakat yang ingin mengontrol kadar gula darah, stroberi juga merupakan pilihan buah yang sangat aman nih. Berdasarkan informasi edukasi kesehatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, buah stroberi ini memiliki indeks glikemik yang rendah serta kaya akan serat pangan. Serat ini juga bekerja untuk memperlambat penyerapan gula dalam darah sehingga juga dapat membantu mencegah lonjakan gula darah secara mendadak khususnya bagi peserta penderita atau penderita resiko diabetes nih. Dan kandungan air dan serat yang tinggi pada stroberi ini juga bisa memberikan dampak positif nih bagi sistem pencernaan kita nih, teman Pro 2, ya kan. Jadi enggak hanya organ dalam aja, stroberi juga bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan kulit kita juga. Jadi kombinasi vitamin C dan asam L-agat di dalamnya ini berfungsi untuk mendorong produksi kolagen alami. Dan ini merupakan penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan mencatat bahwa zat antioksidan dalam buah-buahan buni atau berries ini efektif untuk melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet serta membantu mencegah penuaan dini pada kulit, teman-teman.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Nomor 2 dengan segudang keunggulan nutrisi yang ada pada stroberi. Nah, memasukkan stroberi di dalam menu harian kita juga merupakan langkah sederhana, namun juga bisa berdampak besar bagi kesehatan kita nih teman Pro 2 untuk investasi jangka panjang dan menyajikan stroberi segar sebagai camilan harian atau campuran sarapan juga bisa menjadi kebiasaan yang sehat dan menyenangkan untuk diterapkan seluruh anggota keluarga. Jadi gimana nih teman Pro 2? Memang buah-buahan tuh banyak kali manfaatnya gitu teman Pro 2. Jadi sayang banget kalau misalkan gak dimanfaatkan ya. Oke deh, abis ini Risa masih akan menemani kamu. Tentunya masih dibagi-bagi, dibahas gini, bahas gitu teman berdua. Tapi kita dengerin dulu satu lagu terakhir dari Sofi Novindri di sesi kali ini dengan Susah Lupakanmu.

memiliki kemampuan medis secara langsung dalam menurunkan dan mengontrol kadar kolesterol di dalam darah? Nah, jawabannya benar, tahun kedua. Dan efektivitas oatmeal dalam menjaga kadar kolesterol bukanlah sekedar mitos saja, melainkan telah dibuktikan melalui berbagai studi ilmiah. Wih, seru ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng teman kedua, gimana nih secara ilmiah, ya kan? Nanti akan kita bahas sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Keisha Lefrontka dengan Pelarian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 2, rahasia utama keampuhan oatmeal ini terletak pada kandungan serat larut air yang khusus yang dinamakan beta-glukan. Nah, serat ini bekerja secara unik di dalam saluran pencernaan manusia dengan membentuk gel kental saat bercampur dengan air. Cara kerja beta-glukan juga dalam mengontrol kolesterol terbilang juga sangat matematis nih ya guys ya. Dan ini juga mengutip publikasi edukasi kesehatan dari Harvard Chan School of Public Health. Gel dari beta glukan di dalam usus halus ini akan mengikat asam empedu yang kaya akan kolesterol. Nah, ikatan ini kemudian dibuang oleh tubuh melalui saluran pembuangan sehingga memaksa organ hati mengambil kolesterol yang beredar di dalam darah untuk memproduksi asam empedu baru. Nah, proses alami ini yang secara langsung berimbas pada penurunan kadar kolesterol jahat atau LDL ya, tanpa mengganggu kadar kolesterol baik. Nah, menurut riset terbitan American Heart Association, mengkonsumsi setidaknya 3 gram serat beta-glukan per hari ini setara dengan 1 mangkuk oatmeal yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL hingga 5-10% jika dijalankan secara konsisten. Nah, manfaat oat bagi kesehatan pembuluh darah ini juga ditegaskan otoritas kesehatan di dalam negeri dari penjelasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mencatat asupan serat larut dari makanan pangan utuh seperti biji oat juga sangat aktif atau efektif membantu menjaga elastisitas dinding pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang bersih dari endapan plak kolesterol ini dapat mencegah terjadinya resiko penyakit jantung koroner dan juga stroke nih, teman Pro 2.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Meskipun oatmeal terbukti untuk menyehatkan tubuh guys, cara penyajiannya juga menjadi kunci utama agar manfaatnya juga gak hilang. Nah, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan bahan pelengkap yang ditambah ke dalam sajian oatmeal. Penambahan kayak gula pasir, susu kental manis, atau mentega secara berlebihan justru dapat meningkatkan kalori dan lemak jenuh yang memicu malah kenaikan kolesterol kembali nih teman-teman.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Nah, untuk memproduksi untuk mendapatkan hasil optimal, nah oatmeal sebaiknya dikonsumsi polos atau dikombinasikan dengan bahan alami seperti potongan buah segar, krim manis bubuk, atau kacang-kacangan. Dan dengan pola penyajian yang tepat serta diimbangi olahraga teratur, konsumsi oatmeal secara rutin juga bisa menjadi langkah investasi sederhana yang ampuh untuk melindungi kesehatan jantung kamu, teman Pro 2. Dan itu dia pembahasan kita dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu, teman Pro 2. Dan sepertinya Risa juga harus kalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, karena kita akan mendengarkan jazz music hingga nanti jam 12 malam yang akan menemani kamu guys. So selamat menikmati istirahat malam kamu, semangat untuk menjalani hari esok juga tentunya ya. Risa pamit, sampai jumpa lagi dengan kesempatan, bye.

0: opsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Gali lagi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih, amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Tomam Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 22 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Tomam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 23 September 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung

0: kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahra layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: lagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikut Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, gelaran Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 telah selesai dilaksanakan kemarin Selasa 22 September 2026. Arina Anindya Mulia dari kategori Putri dan Theo Samuel Pasaribu dari kategori Putra berhasil meraih juara pertama dan berhak membawa nama RRI Pekanbaru ke tahap selanjutnya. Keduanya akan mewakili RRI Pekanbaru dalam penyisihan tingkat Korwil 15 Pedang Prabu yang dijadwalkan berlangsung di Bukit Tinggi. Dan dari tahapan tersebut, peserta terbaik nantinya akan dipilih untuk melaju ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga Rustam, warga Desa Deluk, Kecamatan Bantan, yang menjadi korban kebakaran. Bantuan diberikan ketika Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso meninjau langsung lokasi kebakaran kemarin 22 September 2026. Bagus Santoso juga mengatakan kehadiran pemerintah daerah di lokasi musibah merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tengah menghadapi kondisi sulit. Dalam peninjauan ini juga Bagus Santoso didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, kemudian Wakil Ketua Basna, Sekretaris Diskominfotik, Sekretaris Camat Bantan, Kepala Desa Deluk Azman, dan juga sejumlah pihak yang terkait. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman produser.

0: Sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih bareng Siva ya, dan pasnya di pagi hari ini buat kamu yang masih belum semangat, buat kamu yang masih ngerasa kalau pagi hari ini itu sangat-sangat berat, coba bayangin deh kamu jadi kulit nenas. Lah, kenapa tiba-tiba kulit nenas sih, Pak? Nah, kamu pernah gak sih teman Pro 2, kita ngobrolin soal kulit nenas. Dia tuh ternyata selain bisa dijadikan teh pace kalau dari Meksiko ya, teh dari kulit nenas, ternyata kulit nenas ini punya kemampuan lain, yakni adalah kulit nenas bisa tahan bola besi panas. Loh, emang dari mana infonya? Dari laman kumparan.com teman Pro 2. Ada nih beberapa juga video di internet yang menampilkan salah satu video kulit nenas disentuh dengan bola besi yang suhunya tuh sangat-sangat-sangat panas, bahkan capai sekitar 1000 derajat Celcius. Secara logika sih, iya langsung mikir kayak nanti bakal kebakar ya, dan pasti langsung gosong tuh si kulit nenas. Tapi ternyata gak semudah itu dan gak sesimpel itu teman Pro 2. Ada sebuah video yang ramai yang mereka tuh eksperimennya membakar ya pakai torch gitu untuk si kulit nenasnya, pakai semacam perisai gitu yang terbuat dari kulit nenas. Dan ketika dikasih api yang sangat panas, ternyata gak gosong. Dan itu berasa kayak punya tameng sendiri gitu loh si kulit nenasnya. Keren banget gak sih? Dan ternyata ini tuh ada fenomena fisika yang ternyata punya peran penting banget di balik kejadian ini teman Pro 2. Dan ternyata namanya itu ada efek Leidenfrost. Leidenfrost. Apa itu efek Leidenfrost? Dan boleh mungkin anak-anak fisika boleh ngumpul di sini di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884, atau bisa juga kamu kirimkan jawaban kamu lewat Instagram ya. Karena kita masih ngobrolin soal kulit nenas teman Pro 2 di Spada edisi hari ini. So stay tune di sini.

0: tesnya nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Ku wapi iku, kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Jadi teman-teman dua, dari sumber tadi, efek Leidenfrost itu adalah fenomena ketika cairan terkena permukaan yang suhunya tuh jauh lebih tinggi daripada titik didih cairan ini. Sehingga terbentuk lapisan uap yang berada di antara cairan dan juga permukaan panas. Nah contohnya sebenarnya gampang banget dan ada di kita bisa temuin di dapur. Ya ini ketika wajan lagi benar-benar panas terus ada beberapa tetes air yang jatuh ke permukaannya. Bukannya langsung menguap tapi kayak airnya malah jadi butiran-butiran gitu yang bergerak-gerak di atas permukaan wajan. Wow! Hal ini terjadi ya karena ada lapisan uap yang terbentuk di antara air dan juga permukaan wajan yang sangat panas teman Pro 2. Sehingga juga lapisan uap ini yang bikin air jadi kayak punya jarak sama permukaan panas, jadinya proses penguapannya tuh berlangsung beda ya. Jadi prinsipnya tuh mirip banget sama kulit nanas tadi. Hubungannya gimana? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Makanya, Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

FYI, ternyata kulit nanas masih punya kandungan air di bawah permukaannya. Nah, ketika bola besi dengan suhu sangat tinggi menyentuh kulit nanas, panas ini juga bikin air yang ada di dalam jaringan nanas cepat berubah jadi uap. Nah, uap ini yang akhirnya membentuk semacam lapisan pelindung sementara gitu. Yang mana lapisan ini tuh di antara permukaan panas dengan bagian nanas yang masih mengandung air. Jadi bukan berarti kulit nanas tuh kebal ya sama panas 1000 derajat Celcius. Malah ada proses perpindahan panas dan juga penguapan air yang ngebuat efek ini terjadi. Kalau kita balik ke contoh wajan tadi sih, ya prinsipnya kurang lebih waktu tetesan air berada di atas wajan yang sangat panas gitu. Jadi fenomena ini tuh cukup menarik banget karena sesuatu yang kelihatannya kayak buah tahan api ternyata bisa dijelaskan lewat fenomena fisika. Tapi yang perlu digarisbawahi teman Pro 2, bukan berarti kulit nanas ini bisa dijadiin pelindung dari benda panas. Karena ya hasilnya tergantung dengan kondisi seperti kadar air, ketebalan kulit, suhu benda, dan juga berapa lama terkena panas. So, dari beberapa video yang viral tentang kulit nanas yang bisa menghalau panas teman Pro 2, kita jadi belajar ya satu hal sederhana. Ternyata sesuatu yang kelihatannya aneh di media sosial itu punya penjelasan ilmiahnya di baliknya. Ya, kulit nanas bukan tiba-tiba berubah jadi tahan api, tapi karena emang ada kandungan air yang cukup banyak yang berperan dalam terbentuknya lapisan uap waktu bertemu permukaan yang suhunya sangat tinggi. Yang mana efek ini disebut dengan efek Leidenfrost. Diingat-ingat ya, efek Leidenfrost teman Pro 2. Dan ya, kita bisa simpulkan ya, kalau eksperimen-eksperimen dan juga ilmu pengetahuan itu tuh sangat penting untuk menjawab semua kebingungan yang ada di sekitar kita teman Pro 2. Pagi hari ini dapat satu fakta menarik pastinya teman Pro 2 dari kulit nanas yang nggak bisa ataupun juga sulit untuk terbakar, memiliki lapisan pelindung gitu ya. Dan nanti kita juga bakal lanjut lagi di Spada untuk edisi kali ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan tetap fokus dalam berkendara.

0: kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.